Mina Mogi, Ombudsman Republik Indonesia mendesak pembenahan tata kelola pelayanan publik dan kepatuhan administrasi total di lingkungan Badan Gizi Nasional serta Kementerian Himipas. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Johir, menyampaikan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dan KPK harus dijadikan momentum evaluasi total. Nuzran di kantor Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Selasa 9 Juni 2020 mengatakan telah menyampaikan hasil kajian yang berisi potensi maladministrasi kepada pimpinan Badan Gizi Nasional terdahulu. Namun sangat disayangkan saran-saran perbaikan dan mitigasi konflik kepentingan tidak diindahkan secara maksimal di lapangan. Ombudsman tampaknya telah menyampaikan hasil kajian rapid assessment mengenai tata kelola program MBG kepada pihak BGN pada September 2025 lalu. Merespon isu mengenai dinamika internal terkait pengawasan MBG di lingkungan Ombudsman, Nuzra menegaskan fungsi pengawasan lembaganya bersifat independen. Sementara itu, persoalan izin tinggal warga negara asing, Nuzra menyampaikan kerentanan sistem di sektor ini bukan hal baru. Berdasarkan laporan hasil analisis kelainan kewarganegaraan, Ombudsman mendeteksi celah administratif sistemik serta menerbitkan hasil kajian dan saran perbaikan. Informasi selanjutnya. Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan berhasil menuntaskan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seluas 108 hektar di kawasan Tanjung Kapal Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Operasi pemadaman melibatkan personel Manggala Agni Daerah Operasi SIAK yang diperkuat tim bantuan dari Kota Jambi dan Muara Tebo, Jambi. Kepala Balai Dal Karhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, Selasa 9 Juni 2026 mengatakan bersyukur pada Senin sore kebakaran telah berhasil dipadamkan secara tuntas. Tim Manggala Agni dari Daop SIAK, Kota Jambi dan Muara Tebo hari ini mulai melakukan demobilisasi. Ferdian menjelaskan operasi pemadaman dilakukan di tiga sektor untuk memastikan seluruh titik api dan sisa bara benar-benar padam. Tim gabungan menyisir area terdampak sekaligus memperkuat sekat-sekat pemadaman guna mencegah potensi kebakaran kembali muncul. Demikian sikam Leonardo, Hendri Pasimolo Putungga, di Wage Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: liom, anak ko nawa PR di sekolahan. Dikayun nyebut ko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandangnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan saban duh.
1: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha? Ha anak mu nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodo pahlawan jak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara anak kan jak Lampung lah met. Apa moneh malah ni kohan anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiapal ke moneh nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
0: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan ji saja. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Suara Budaya Lampung.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang. Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai.

0: Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu-Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu-Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPCB Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan dibentuknya yaitu untuk kegiatan administrasi dan menyimpan benda-benda cagar budaya. Situs bersejarah Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir, batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya yang aslinya ada di SID Museum Pukuraharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di tempat ini.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
3: Ya, minamogi di kesempatan pagi hari ini ya, masih kami membahas tentang energi terbarukan ya. Minamogi, di tengah tantangan transisi energi ya, langkah strategis berbasis teknologi dan diversifikasi sumber daya dinilai menjadi kunci untuk mendorong percepatan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan pembangkit, tapi juga pada kemampuan sistem untuk beradaptasi secara cerdas dan fleksibel terhadap dinamika produksi serta kebutuhan energi. Dosen Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Insinyur Rahmat Adi Prasetya Al-Hasi BST, Magister Engineering IPM ASEAN Eng, menekankan bahwa solusi transisi energi tidak dapat bergantung pada satu pendekatan. Menurutnya, kombinasi berbagai teknologi menjadi langkah paling realistis untuk menjaga stabilitas sistem sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Selain teknologi penyimpanan energi, pengembangan sistem kelistrikan berbasis digital seperti smart grid juga menjadi bagian penting dalam transformasi energi. Sistem ini memungkinkan pengelolaan distribusi listrik secara lebih presisi melalui prediksi kebutuhan dan produksi energi secara real time. Nah, Minamogi, dengan semangat dengan smart grid ya, yang mengatakan kita dapat membaca pola kebutuhan energi dan memperkirakan produksi dengan lebih akurat. Hal ini membuat pengelolaan listrik menjadi lebih efisien dan responsif. Jadi bukan hanya soal menambah kapasitas energi terbarukan, tapi juga bagaimana sistem jadi lebih cerdas dalam mengelola semuanya. Dari sisi sumber energi, tenaga surya dinilai sebagai opsi paling realistis untuk dikembangkan dalam waktu dekat. Selain teknologinya yang telah matang, tren penurunan biaya membuat energi surya semakin mudah diadopsi di berbagai wilayah. Nah, meski demikian, Rahmat menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan tidak boleh bertumpu pada satu jenis sumber saja. Indonesia memiliki potensi besar pada energi panas bumi yang bersifat stabil, sehingga dapat berperan sebagai penopang utama dalam sistem kelistrikan nasional. Jika bicara implementasi cepat, tenaga surya memang paling memungkinkan karena pemasangannya relatif mudah dan biayanya semakin terjangkau. Namun, ia juga mengatakan kita juga memiliki potensi panas bumi yang besar dan stabil. Ini penting karena dapat menjadi tulang punggung sistem. Agar strategi tersebut berjalan optimal, diperlukan langkah konkret dan terarah, terutama dalam memperkuat ekosistem pendukung transisi energi. penguatan jaringan transmisi, peningkatan investasi teknologi, serta kepastian regulasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan. Di samping itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi aspek krusial. Transformasi sistem kelistrikan menuju digitalisasi membutuhkan kompetensi atau kemampuan baru di bidang teknik dan pengelolaan energi. Rama juga menjelaskan ke depan sistem kelistrikan akan berkembang menjadi lebih tersebar dan tidak lagi sepenuhnya terpusat. Energi terbarukan akan mengambil peran lebih besar, namun tetap dikombinasikan dengan pembangkit konvensional sebagai penyeimbang. Arahnya adalah sistem hibrida yang lebih fleksibel, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan energi yang terus berkembang. Ya, mungkin itu informasi ya. Teknologi dan energi terbarukan menjadi kunci percepatan transisi energi di Indonesia. Baiklah, kami masih menemani Anda dalam program Baca Launi pagi ini ya. Dan saat ini kita melangkah dulu ke Sumatera Utara. Lagu-lagu Batak ya, Opio Sengko Sengko Tilo Tilo.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
4: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
3: Awas aja ya.
4: Terus? Mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
4: Eh, itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
3: Oh,
4: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Heboh.
4: Wow. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
4: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise dibileng puyuh. Cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, riso di ketai puyuh. Cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
4: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
5: FM, suara budaya Lampung.

Mina Mogi, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Mina Holiday dan Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara sekaligus memperkuat konsumsi domestik selama masa libur sekolah. Program yang berlangsung pada 8 Juni hingga 12 Juli 2026 tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia.

Anggota Komisi DPR RI dari fraksi Partai Golkar Riko Menoja mendorong program strategis pemerintah, yakni revitalisasi sekolah di SMP Plus Nurul Islam dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Tidak hanya pembangunan ruang kelas guru, revitalisasi fasilitas sekolah yang sudah ada juga terus didorong agar proses belajar mengajar semakin maksimal. Riko mengatakan kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan tidak boleh terus dibiarkan, karena menyangkut hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman, hal apapun yang menjadi aspirasi masyarakat khususnya Lampung akan diperjuangkan. Demikian sikap Leonardo yang dipasang melalui tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat ngigil, jumbei, pebe.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
3: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
4: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
3: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
4: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
3: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
4: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
2: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
5: FM Suara Budaya Lampung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risih, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Mekanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka? Dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: Suara Budaya Lampung.
1: Mina Mogi, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya. Masih dalam program acara Launi pagi kami. Saat ini kami sampaikan informasi masih seputar tentang energi terbarukan. Mina Mogi, Society of Renewable Energy Universitas Erlangga menggelar webinar geothermal energy dengan tema Voice of Energy, The Geothermal Career Universe New Exit. Webinar itu berlangsung secara online dengan memaparkan energi geothermal dan transisi energi Indonesia dan mengundang Adrian Tawakal STMT yang aktif menjadi geothermal research di PT Pertamina sebagai narasumber. Adrian mengatakan energi geothermal atau energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang berasal dari panas alami dan di dalam bumi. Sistem panas bumi tersebut dibentuk melalui interaksi antara sumber panas, fluida, reservoir, dan batuan penudung yang memungkinkan akumulasi serta perpindahan panas ke permukaan. Sebagai sumber energi yang bersih dan mampu menyediakan listrik secara kontinu, panas bumi memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional, ujar Adrian. Menurutnya, Indonesia memiliki salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia. Karena berada pada jalur vulkanik aktif cincin api Pasifik, energi geotermal ibarat teko air di atas kompor. Kompor adalah batuan panas yang terbentuk dari tumpukan lempeng bumi, menciptakan patahan tempat panas tersimpan. Air di dalam teko adalah reservoir yang dipanaskan secara alami hingga menghasilkan uap. Uap dan air panas ini kemudian naik dan diambil melalui sumur produksi. Namun sebelumnya tertahan oleh tutup ceret yang disebut batuan penudung, yaitu lapisan kedap yang menjaga panas dan tekanan, tetap tersimpan di dalam reservoir. Semua proses ini akan menghasilkan listrik, ujar Adrian. Untuk operasi geothermal, uap dan air akan dipisahkan menggunakan alat separator yang kemudian masuk ke dalam scrubber dan uapnya akan terkondensasi. Air nantinya akan dibuang dan hanya uapnya saja yang dimanfaatkan untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik. Air juga tidak dibuang begitu saja tapi dengan diproses lagi yang kemudian kembali ke reservoir. Energi geothermal lanjutnya dapat diandalkan atau reliable untuk pembangkit listrik karena dapat membangkitkan listrik selama 24 jam, 7 hari per minggu, dan 365 hari per tahun. Namun, energi berkelanjutan ini jika dimanfaatkan dengan baik dan tepat, terbukti masih beroperasi dengan baik setelah 100 tahun beroperasi. Indonesia sendiri memiliki sumber daya panas bumi melimpah sebesar 23,76 GW, namun pemanfaatan mayoritas untuk pembangkit listrik baru mencapai 2,13 GW. Hal itu perlu sama-sama kita pikirkan tentang cara mengembangkan energi geotermal yang bersih dan ekonomis agar potensinya dapat dimanfaatkan, ujar Adrian.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Kain celugam merupakan salah satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, gak cuma duit, listrik juga.
3: Aduh,
2: dong.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
7: Kita pakai ia baru, kita piko ia buka. Lamun dipakai iyo baru, lamun dipikken iyo buka. Nyokida.
6: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

Minah Mogi sampai di sini sih kan Bang Leon yang ngancani dalam program acara Launi pagi ini. Nanti setelah waktu jam 9 akan melangkah dalam program acara Nemunyima. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz per 4 hari di Bandung, suara budaya Lampung.

Nina Mogi, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Lampung di Gedung Pusiban Kompleks Kantor Gubernur Lampung Selasa 9 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Jihan mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS. Menurutnya, data yang lengkap dan akurat menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Informasi selanjutnya. Ketua PGRI Provinsi Lampung Surpakar menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Penegasan tersebut disampaikan saat pengukuhan 5 Ibunda Guru Kabupaten dan pembukaan Konker Prof 2 PGRI Provinsi Lampung pada Selasa 9 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Surpakar menyampaikan bahwa pembangunan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang Dawa Minamogi ya. Saat ini Sikam Bang Leon ngancari Minamogi dalam program Masyar Nomor 5 hingga putaran pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya, sebelum nanti dilanjutkan oleh Rindia Malia. Baiklah, akan buka di line telepon di 5555 ataupun di nomor WA 0811-7209-885. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun nak Leonardo.
0: Iya pun.
1: Kabarnya nak Leo.
0: Alhamdulillah sehat kabang ni.
1: Amin ya Allah. Api lagu ni disiapkan.
0: Lagu saya gaduh disiapkan. Cadang di Pulamban, Aini Tamin, dan di Uca-Uca, Mega, keliling gunung Jiapaku.
1: Yo keliling gunung lah, Mbak kan suka keliling gunung loh nak Leon.
0: Hobi ya Mbak ya.
1: Di Bandar Lampung, di Gunung Kunyit, Gunung Camang, pokoknya yang di Gunung Mastur juga lah di Bandar Lampung.
0: Mantap ya, masih kuat ya Mbak.
1: Alhamdulillah masih kuat. Salam-salamnya anak Leon.
0: Iya silakan.

0: Yo, salam nih pertama-tama jamaah Babang Tampan di Kota Karang bersama Topan dan Lady Wekandis ya. Selalu jamaah Mami, jamaah Edo Saputra bersama Nenek Nih, Nenek Serati di Sukarami 2. Ketinggalan jamaah Eni di Kemiling, Jaini, terus jamaah Ham-Ham,
1: jamaah
0: Irin ya di Gunung Batu. Terus mana jamaah Wah Putri udah orang ganteng tuh siapa di bawah kanan lupa gelarnya
1: Abdullah.
0: Oh ya, saya ingat rumah sakit di Bandar Lampung. Ya kalau di Bandar Lampung Abdul Muluk, kalau itu Abdullah ya.
1: Iya Abdullah.
0: Ya ada juga semuanya aja lah nak Leon.
1: Iya deh.
0: Jangan lupa ya lagunya Keliling Gunung.
1: Nanti diputar ya. Mbak.
0: Ya, spesialnya buat keluarga besar Nak Leon, sehat selalu ya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Jama-jama, Assalamualaikum Tabe Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, ya terima kasih Mbak Jarwo, garap gabung ya. Lanjut ini Bang Leon terima dulu WA ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Leon.
1: Iya, selamat pagi menjelang dawa Datu.
2: Iya, jama-jama.
1: Datu kemarin kenapa itu Datu? Mangede suagani.
2: Api telepon eh? Oh, sinyal tadi nih yo, gangguan.
1: Sinyal ya. Iya, jadi.
2: Di masalah kuota nih 30 hari pul.
1: Aman berarti ya.
2: Aman lah. Biasa di pion anak.
1: Datu buat lagu ya segera disiapkan Kua Marga Nuri Dosia Pulipang Ema Effendi. Selanjutnya Cadang di Pulamban Aini Tamin.
2: Pulipang kau lah.
1: Pulipang. Iya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Segera disiapkan. Salam-salam silakan yeah. Datu.
2: Salamnya gua Ewa Putri di Rehalim yo, Edo di Teluk Betung, Popan di Kota Karang, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Welu di Panjang, Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Malupa Mone Jomblo di Kota Agung, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Pak RT Suyoto di Tugu Duren, Pungut di Sukodanaha, Muan di Sukodanaha, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Asep di Lempasing, Nakan Umrah di Sukodanaha, Bang Bahar di Sukodanaha, Bang Kasman di Tanjung Gedong, Raden Mat di Sukodanaha, Minanwati di Serengsem, Rohayati di Atar, Ibu Ros di Kedamaian, gua seuji negau Bang Leon. Assalamualaikum, tabi pun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya Datu Atin. Terima kasih Datu ya, kartu bergabung jama perempat era di Bandar Lampung di kesempatan Dawagali Sinji. Dan masih Bang Leon buka di Wali Melmas, Saisaiwa ataupun layanan WA 0811-7209-885. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tabik pun.
1: Ya pun, siapa gang ni?
3: Senen.
1: Oh Bang Senen ya. Iya Bang Senen. Kabang ni bagaimana Bang Senen?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah ya kalau Bang Senen selalu sehat ya. Lagu ini saya kata disiapkan dan diuca-uca Kua Marga Sabag Hati.
3: Sabag Hati ya.
1: Sabag Hati kamu ya. Salam-salam.
3: Semoga saya semoga sehat.
1: Amin.
3: Bang Yogi dalam kembar.
1: Iya.
3: Ibu Kos Kota Naya. Bunda Tambah Lepung Timur.
1: Iya.
3: Pertawaran. Mirim Pertawaran pendidik kesehatan, mengutim pulang putri, serta mengajar bahasa,
1: pasir
3: kesehatan ini, mahkuki, jatuh asin, berulang, yang mulai dari jam uang kanan. Ada di teluk apa? Ada.
1: Ya, siap. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali, Bang Senen ya. Ya, salam gue keluarga ya.
3: Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Senen kada bergabung. Ya, saya lagi ya. Ya, WA. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
1: Iya pun.
4: Nomor baru.
1: Nomor baru ya.
4: Ya, RR 4 baru semalam ini masukan Bang Edo tadi. Wah, topan ganti Muni.
1: Ah, ganti nomor Muni.
4: Iya, kering itu siapa Bang Leon? Spam-spam gitu Bang Leon.
1: Oh iya iya iya.
4: Jadi adalah ganti aja. Sehat ya Bang Leon ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Amin. Tapi lagu nih Bang.
1: Lagu nih Kua Marga dan Dicauca Manu Lebon Kelabai.
4: Tadi saya ikutan Bajarwa aja lah yang keliling gunung.
1: Oh iya, siap.
4: Ya,
1: ya.
4: Oke.
1: Okay. Lanjut.
4: Salam nih pertama-tama jamaah ya yang tersayang di Waikandis. Semoga sehat selalu bersama keluarganya di Cempaka Tiga Waikanan. Waikanan Waikandis. Hampir mirip sih Bang Leon. Waikandis Waikanan. Satu nih Waikalim. Jamaah Datu Atin ya di Tugu Duren. Jama Nenek Serati bersama Edone di Sukarami 2. Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Bang Ius Punduh Pidada, Jama Bang Pendi Doku Selatan, Jama Bang Irin di Gunung Batu, Jama Mbak Eni di Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani. Pokoknya seunyine jama fan-fan RRI Pro 4 Bandar Lampung di Dipa-Dipa Pro 4 nih dengis lewat RRS digital juga bisa Bang Leon.
1: Yo.
4: Terima kasih, semoga jama-jama. Bang Leon keluarganya sehat selalu ya Bang Leon.
1: Terima kasih doa nih.
4: Ya, jama-jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya punya terima kasih ya Topan di Kota Karang ya Garung Bergabung. Jama Pro 4 RRI Bandar Lampung jeno Watmuni. Datu Atin, Bang Senen ya, sama Dawa tentunya gue Minamogis ini. Saya lagi monitor, baik Minamogis, saya lagi beraktivitas ya sambil ngiskon radio ataupun berdagang ya. Lanjut nih, buat Muni di bengkel ya, buat Muni Minamogis, saya mungkin lagi sibuk ya di usaha-usaha jasa dan lain sebagainya. Baiklah, kami akan play lagu Keliling Gunung.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya. Bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3 hingga 5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.
3: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
4: kok Yan, buat apa Yan?
3: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
5: Oh pisau, nak uat mo ne, kenapa yang ada pokok pisau kabuk ngakuk pisau ne? Nah, jauh ada pisau so, agak pakai mo api lah pisau ne lah.
3: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
5: Lah kan hamo pisau, ini kan pisau, ini lah ading kan?
3: Bebat rumput, mana ka pacang, udah ka pisau ini. Ya panjang, Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
5: Oh, candung yo.
3: Candung
5: apa tapi kon juku enang bapak-bapak juku candung gelak nek lihat pisau ki pisau sama kayak masak seluni
3: iyo coba Minan yang gini. Mana tuh candung
4: coba bilang aku lepas
5: anjo dah anjo candung kan
3: nah
5: walah jadi pisau nah ada bahasa mona candung ane sih kampenya aku pisau pakai motong-motong cabe iya kado kita jamin dosong lagi nah jo
3: iya aku nak minjam kuda ya.
5: Iya.
3: Nanti ku balik kah?
5: Iya.
4: Oke. Okay. Balik kuda deh aku.
3: Makasih Mina.
4: Yo.
6: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ye. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiyu.
1: Sapa muni jam masih lapah-lapah di kebun tipun kenoyo. Tapi jam haga ngemaling ano kodo. Haga kepayah, payah.
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusin bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati neneku Medi, nyaki lu maha Medi. Lain pai, api gue emang malah tegak-tegak makai seruput di kebunku. Ya kapan ya masalah sekapnya aku dikukuh ke malingnya.
0: Maling api mau nilai Susi, Allah nyanyi lagi lari paginya makai njinyin, pudak komak, kamak. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, katanya lagi musim kemarau, ih.
1: Pasti. Ya Allah, mulan ni lagi haga olahraga. So ladang olahraga di kebun yang hulun. Jadi kenyak kan salah saka nyak penyana aku ni kau gak aku ketiput ko.
0: Memang di kunasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nak pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas ni kau, awas ni kau, awas ni kau.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: Merupakan tradisi makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi saat ini waktu menunjukkan pukul 9:49 ya. Terima kasih Goy Minamogi, saya Gadu Bergabung Jeno Mbah Jarwo, kemudian Edo siapa gelang nih Jeno ya Datu Atin ya, kemudian Watmuni Bang Senen ya, Edo, nah, Gadu Bergabung, terima kasih tentunya. Ya, lanjut. Bang Leon, terima lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih, Bang Hamham?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat sunyi nih ya.
2: Bang Leon nih apa?
1: Nah, Bang Leon juga alhamdulillah sehat muni.
2: Alhamdulillah. Amin.
1: Amin. Bang Hamham. Amin. Lagu-lagu saya kudu disiapkan ya. Lagu saya kudu disiapkan Kua Marga Nuri Dosia Dang Diuca-Uca Mega selanjutnya Manjang Zaman
2: Dang Diuca-Uca Gaba
1: Dang Diuca-Uca. Salam-salam silakan.
2: Salam-salam nih Bang ya. Pakai Bunda Samba.
1: Pakai Bunda Samba.
2: Terus Kakak Nabila.
1: Kakak Nabila.
2: Uwo Putri nih. Mama Dila, terus kakak Epa nih,
1: ya, kanan.
2: Terus Bunda Selvi nih, Abang Jomblo nih.
1: Bang Hamam, Bunda Selvi Kak Gadusaka sama kukuan ya, Bunda Selvi.
2: Apa?
1: Bunda Selvi, jeno. Bunda Selvi.
2: Bunda Selvi.
1: Kada saka makuguan di Perempat RR Bandung. Apa kabar nih?
2: Mak Pandanya, Bang.
1: Aduh, Mak Panda yo. Yo lanjut.
2: Terus Abang Topan nih. Abang Edo nih. Terus Kang Maman nih. Abang Irin nih. Abang Bahrin. Abang Apin Bulu-Bulu nih. Abang Jarwo, Mbak Jarwo nih.
1: Iya Mbak Jarwo.
2: Terus Abang Jaini nih. Terus pakai seunyi nih gawe.
1: Pakai seunyi nih.
2: Abang Leon nih. Semoga sehat selalu. Amin. Ya,
1: terima kasih doa nih jam-jam Bang Hamam.
2: Makasih Bang Yo. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamam ya. Gadu Bergabung. Jamaah Perempat RR di Bandung di kesempatan dawakan isi injil lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tabipun.
1: Iya pun, Bang Hamham, Bang Jomblo ya, Gadu Bergabung. Sehat ke kabang nih Bang Leon ya.
3: Amin.
1: Jomblo. Lagu ini Kua Marga sisanya ya.
3: Lagi Bang Yo, lagu Bang Yo.
1: Nanti di sesi kedua. Di sesi kedua nanti buat Rindi Amalia.
3: Oh, iya dulu untuk kan mengiyo lagu Yo. Heeh. Gue ini nutukan. Salam nih pakai Bang Hamham kaku sama Dawa. Pakai ini muni Bang Irin, Bang Jaini. Buat muni Mama Pungki, Bunda Samba. Satu Atin Putra Jawa Nemoni selamat pagi. Seunyi nih Bang Yo. Waktu nih mak mengizinkan. Kini Bang Leon nih semangat tugas.
1: Ya, terima kasih.
3: Semoga sehat selalu Bang.
1: Amin.
3: Terima kasih waktu nih. Assalamualaikum Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Jomblo ya. Kadu kukuan Jamaah Perempat RR Bandung. Baiklah. Dengan demikian sampai di sini si Kambang Leon yang akan menemogi dalam program acara Nemunyima edisi 10 Juni 2026. Anja Studio si Kam saya bertugas mengucapkan selamat pagi menjelang dawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nina Mogi, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Dapil Lampung 1 Riko Menoja MBA menggelar gerakan pangan murah di pelataran SMP Plus Nurul Islam Desa Sumberjaya Kecamatan Jatimulyo Lampung Selatan Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala SMP Plus Nurul Islam Dewi Astuti SPDI Camat Jati Agung Rizwan Ependi beserta jajaran Lurah Sumberjaya dan warga Jatimulyo. Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen utama dari pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga pelaku usaha swasta lainnya. Selain itu, Riko juga akan terus menjalin kolaborasi bersama kementerian terkait untuk mewujudkan harga pangan pokok strategis yang stabil. Ia juga berharap gerakan pangan murah ini dapat membantu meringankan warga untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga dengan harga khusus langsung dari pabrik atau distributor yang tidak melampaui harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan tingkat konsumen. Informasi selanjutnya. Sekretaris Jenderal PB PGRI Kadar Manta Baskara Aji memberikan apresiasi terhadap kinerja PGRI Provinsi Lampung yang dinilai sebagai salah satu organisasi PGRI terbaik di Indonesia. Penilaian tersebut disampaikannya saat menghadiri pembukaan Konkerprov 2 PGRI Provinsi Lampung di Bandar Lampung pada hari Selasa 9 Juni 2026. Dalam sambutannya, Kadar Manta mengungkapkan bahwa PB PGRI secara rutin memantau perkembangan organisasi PGRI di berbagai daerah. Dari hasil pemantauan tersebut, Lampung dinilai menunjukkan perkembangan organisasi yang sangat baik dan konsisten. Demikian sikam Leonardo Hendipasya. Selamat dawah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi menjelang dawah. Minak muakin daikan jasa unyini di papun janganan kuti. Hanggum nihan di Hani Sinji Kani Kebu yu di tanggal 10 Juni 2026. Amalia ngancai minak muakhi di acara Namu Nyimah togo pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan minak muakhi api kabar kekalau minak muakhi sunyini dalam keadaan sehat ya. Di dawah Hani Sinji Amalia mawat ngancai minak muakhi di nemui Nyimah Gawoh kidang anjak pukul 10 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya agak gabung di acara Nemu Nyimah Sinci dacok telepon di 0721255112 ataupun juga di 0811720985. Iya, minak muaki. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, Bang Sanan apa kabar, Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat yo. Iya, panas maut bang.
1: Panas.
0: Panas di dijamune ya hado. Bang haga nengis lagu nesa pada dija uat sumpah janjimu uat sebambangan jama ubat rindu.
1: Ubat rindu
0: gawah payu bang. Haga kirim kirim salam.
1: Jaras jaga gaya.
0: Iyo. Kado sinagawa.
1: Terima kasih ya.
0: Iyu bang, jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Saya kado jadi penelpon pertama Amalia di Nemu Nyimah edisi Hani Sinji ya. Uat Kak Eni, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amalia.
0: Iya, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah saat ini masih beres-beresin pakaian mau bawa besok.
0: Mau dibawa besok, mau liburan ya?
2: Ini ke Palembang. Apa nganterin pengantin yang kemarin nganterin
0: Oh gitu, iya.
2: Iya lagi nyiapin susu, baju gitu. Teking-teking lah, cai-cainya.
0: Iya harus dipersiapin lah segalanya ya.
2: Iya kan mau ngajakin cucu kan. Mamanya nggak ikut, mamanya kerja nggak bisa libur.
0: Oke.
2: Kan diajakin eyangnya.
0: Gitu.
2: Mudah-mudahan nggak mabuk. Tapi kalau diajakin main tuh mabuk dianya.
0: Oh gitu.
2: Nanti nak. Lagunya apa
0: Malia? Lagunya di sini ada Sumpah Janjimu, Sebambangan, sama Ubat Rindu.
2: Yang pertama lah.
0: Sumpah Janjimu ya. Oke.
2: Kayaknya buat semuanya ya.
0: Iya, Kak Eni.
2: Nyiap-nyiapin sih mau pergi.
0: Iya, lagi repot ya.
2: Terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jangan, Nona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni. Terima kasih sempat-sempatnya gitu ya gabung di acara Namu Nyimah. Lagi repot-repot gitu ya, lagi packing-packing gitu. Emang iya minak muakhi segala keperluan itu harus disiapkan gitu kalau seandainya kita bepergian gitu. Walaupun deket gitu ya perginya gitu ataupun juga jalan-jalannya atau pokoknya kalau seandainya pengen keluar rumah itu segala persiapan itu harus direncanakan dengan matang-matang gitu, dengan baik-baik gitu ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya Kak Eni nanti di perjalanan menuju Palembangnya ya. Ada siapa? Ini ada Mama Pungki. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Mama Pungki? Sehat?
3: Lah, lagi semangatnya nih Dodol.
0: Uduh, uduh, uduh, Dodol ne bangi incu ne yo. Heem.
2: Iya, Lea. Iya.
0: Aduh, sehat, Bu. Sehat Mama ya. Pungki.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Cari cuan.
0: Yang penting bisa makan, ya kan? Yang penting bisa menikmati.
3: Ya selalu bersyukur.
0: Betul. Mama Pungki hageuning lagunya siapa? Nji uat sumpah janjimu, uat sebambangan jama ubat rindu.
3: Ubat rindu.
0: Ubat rindu. Payo kita.
3: Sampai deh ya.
0: Iyo.
3: Salam jamaah Uwo Putri, Bang Darson, Datu Ati, Bang Nurdin, Nabila, Kak Heni, Bang Mampus, Edo Teluk, Papan Kota Karang, Bang Senen, Bunda Tim, Bang Hamham, Mbak Eni, Mbak Darmi Sakura, Atin Bolo Bolo, Bang Fendi Dioku, Mbak Jaru, Bunda Selfi, Jama Jaini, Bang Jomblo, Putra Jawa, Jama Alak Usup Suwa.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya Z. Sapu habis.
0: Sapu habis dan sampai mawat, yo.
3: Oke. Okay. Yo.
0: Iya.
3: Jaga kesehatan, Dek Amelia.
0: Iyo, jangan-jangan Mama Pungki. Mama Pungki munih, yo, jaga kesehatan.
3: Amin ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Pungki. Saya Wardi Darussalam, kadu gabung uni di acara Nemu Nyimah. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya pun. Api kabah Bang Doni jomblo.
4: Bang sehat kak.
0: Alhamdulillah sehat muni. Apa cuaca di Disan?
4: Cuaca nika di Jago. Berduk mendung-mendung tanpa hujan.
0: Mendung di Disan?
4: Mendung kak.
0: Oh di Dija panas kaya.
4: Panas. Paling gilir kan.
0: Waduh, ayo kita. Bang Doni akhirnya selagunya siapa? Uat sumpah janjimu sebambangan jama ubat rindu.
4: Ada si pertama kak ya.
0: Sumpah janjimu.
4: Salam Kak.
0: Iyo.
4: Salam nih, Kak Ini Seru Kompak. Selamat terkuali. Selamat Jawa. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seunin juga.
0: Amin.
4: Amin. Laju luwot. Mungkin Bang Ham-Ham. Mardirin. Bang Jaini. Buat Mama Pungki.
0: Iyo.
4: Bunda Samba. Nabila. Selamat Jawa. Buat Kang Basir, Kang Maman, Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa, ini muni selamat dawa. Tahun ini kak.
0: Iyo.
4: Ameliane, semangat tugas.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu kak ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
4: Sudah tahu manisnya susu. Masih ditambah gula. Semoga kak Ameliane sehat selalu. Terima kasih waktunya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Doni Jomblo doanya ya. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Bang Doni dan juga semoga doa-doa yang disampaikan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa Datu Atin, halo assalamualaikum. Apa kabar tuh?
5: Waalaikumsalam, kabar nih Munyayan.
0: Alhamdulillah. Datu hagan ngis lagunya siapa?
5: Buat lagu api.
0: Buat sumpah janjimu sebambangan jama ubat rindu.
5: Nah, sebambangan gaul lah.
0: Sebambangan, payu kida.
5: Nenek mit kebun.
0: Oh, yuk. Buat api kida di kebun.
5: Ah, di kebun lagi ya begawang. Ya teh huah aduh belah. Dukung nguah gonai.
0: Tidak
5: buat salah ne ya mukung samone ki huah ne huat lah.
0: Lagi haga mantau-mantau ki ya. Yo.
5: Oh iya salam pai lanjut ji.
0: Iyo.
5: Salam gua Ewo Putri di Wehalim, Edo di Teluk, Topan di Takarang, Bang Yeni di Sumberagung Kemiling, Maluku Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Bang Basri di Pasar Tani, Mama Pungki di Darussalam, Bos Dodol, terima kasih Senggolane, Kang Mampu di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Abang Jako di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Tesioto di Tugu Duren, Pungut di Sukadana Ham, Muan di Sukadana Ham, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Asep di Lempasi, Nakan Umrah di Sukadana Ham, Abang Bahar di Sukadana juga, Raden Mat di Sukadana Ham, Minanwati di Serengsem, Rohayati di Natar, Ibu Roh di Kedamaian, Buai Malia.
0: Iya.
5: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Datu Atin. Saya kado telepon juga kayak mau digabung ya di Nemuin Nyimah edisi Rani Sinji ya. Minak muahi Dacok Muni gabung di line telepon di 0721255112 togok pukul 11 waktu Indonesia Barat di acara Nemuin Nyimah. Hamtedeng iskopai lagu-lagunya Minak muahi karena Amalia insyaallah Dacok ngangkat telepon njabe Minak muahi sunyi nih.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Bosanlah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.

Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Iya, mina muarin dek kanca. Soalnya ni di Papua, jangan kuti Amalia Pagun ngebuka telefon nih di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985 ya. Pagun di acara nemu nyimah. Gue edisi kani sinji kani kebu tanggal 10 Juni 2026. Mina muari ki mina muari nji wat rencana agar lapah lelapahan di luah ya mina muari dan lupa ngusu payung minak muahi uli panas nihan yu nyinda co api terhindar anjak paparan sinar matahari langsung gitu minak muahi ya dan juga apa ya hati-hati di jalan barangkali yang saat ini tengah mendengarkan Pro 4 RRI Bandar Lampung di perjalanan entah itu menuju tempat beraktivitas seperti kantor, pasar ataupun juga yang lagi mau jemput anak sekolah gitu ya. Pokoknya jangan ngebut-ngebut terus juga kalau ada lampu merah ya berhenti lah ya. Kalau lampunya hijau baru jalan, oke? Okay? Ya udah Minak Muahi masih Amalia tunggu ya kebersamaan Minak Muahi di Nemu Nyimah hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kalau seandainya sudah tidak ada yang telepon lagi, ya udah Amalia akhiri Minak Muahi kebersamaan kita di Nemu Nyimah. Terima kasih sekali lagi untuk Minak Muahi. Saya kadu gabung jeno uat Bang Senen, kadu sina uat Mama Pungki, uat Kak Eni, uat siapa lagi ya, uat Bang Jomblo, uat Muni Datu Atin ya, seunyin nih Minak Muahi. Saya kadu gabung di acara Nemu Nyimah di edisi Kanisiji. Terima kasih. Dan lagu-lagu dangdut Lampung Amalia Potokon Pagun di acara Nemu Nyimah di kesempatan Dawahani Senji. Dan karena Amalia ngancam Minak Muahai di helauni Dawahani dengan rangkaian lagu-lagu pop daerah Lampung.

0: ngikutin peliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah ada takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan?

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil? Bila? Bila?
1: Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu.

0: Ca jam 11.
1: Mina Muari, upaya mencegah kenakalan remaja terus dilakukan oleh Polsek Tanjung Karang Barat. Kali ini polisi menyambangi SMA Saverius Bandar Lampung untuk memberikan edukasi kepada para pelajar tentang pentingnya disiplin serta bahaya pergaulan negatif. Kegiatan yang digelar dalam rangka perkemahan wajib sekolah itu diisi dengan sosialisasi yang disampaikan Babin Kamtibmas Kelurahan Rawalaut bersama personel Binmas Polsek Tanjung Karang Barat. Kapolsek Tanjung Karang Barat mengatakan kalangan pelajar menjadi salah satu kelompok yang rentan terpengaruh berbagai bentuk kenakalan remaja apabila dibekali pemahaman sejak dini. Pembinaan kepada pelajar merupakan langkah preventif yang terus dilakukan kepolisian untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Selain memberikan pemahaman tentang bahaya kenakalan remaja, petugas juga mengajak para siswa untuk meningkatkan disiplin, menghormati guru dan orang tua, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Beranjak mit informasi Saibahi, Dinas Pariwisata Provinsi Banten memperkuat promosi keindahan alam Taman Nasional Ujung Kulon guna memperkuat posisi daerah tersebut sebagai destinasi ekowisata unggulan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten mengatakan langkah promosi ini dilakukan melalui eksplorasi langsung ke sejumlah destinasi unggulan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO tersebut. Dinas Pariwisata Banten bersama Mitra Pariwisata menyambangi sejumlah titik ikonik mulai dari Pulau Handeuleum untuk kegiatan trekking mangrove, Pulau Panaitan untuk aktivitas surfing, dan menikmati panorama alam hingga keasrian Pulau Pecang, Karang Copong, serta Pulau Bocaan. Kegiatan eksplorasi ini merupakan bagian dari strategi Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan kekayaan biodiversitas dan keanekaragaman hayati Taman Nasional Ujung Kulon secara lebih luas kepada masyarakat Indonesia maupun wisatawan mancanegara. Selain mempromosikan keindahan, Dinas Pariwisata Banten juga menekankan aspek keberlanjutan. Ia mengimbau para wisatawan agar selalu menjaga kelestarian lingkungan dan tidak mencemari kawasan yang menjadi habitat terakhir badak Jawa bercula satu di dunia tersebut. Demikian Wakca jam 11, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Si Kabah.
1: Sehat,
2: Dek, Mas iki oleh proyek gede, beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktore. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya, Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

Ya, minat muak indah kancah sunyi di Papua jangan kuti. Terima kasih tetap setia nang Eskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Amalia ganteng ancah minat muak di helauni dawakani dengan rangkaian lagu-lagu pop daerah Lampung di kesempatan Hani Sinji Kani Kebu tanggal 10 Juni 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar, sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

Ya, menak muakin dari kanca sunyini di papun cenganan kuti. Polresta Bandar Lampung ini menggelar pemeriksaan senjata api dinas yang digunakan oleh para personel di Mapolresta Bandar Lampung. Nah, kegiatan ini dilakukan ya sebagai bentuk pengawasan internal untuk memastikan kalau penggunaan senjata api dinas itu berjalan sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan yang berlaku. Nah, ke pemeriksaan sendiri ini dipimpin langsung oleh Kabak Logistik Polresta Bandar Lampung dan juga didampingi personel seksi propam dan juga seksi pengawasan ya. Petugas melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi, kemudian masa berlaku, surat izin pinjam pakai, kondisi fisik senjata api, sampai ke amunisi yang digunakan oleh para personel. Kabak Logistik Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwa pemeriksaan senjata api dinas tentunya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk kontrol dan juga pengawasan terhadap personel pemegang senjata api. Jadi memang rutin ya dilakukan untuk memastikan aja gitu kalau seandainya seluruh personel yang pegang senjata api dinas itu memenuhi ketentuan administrasi gitu ya. Nah, pengawasan terhadap senjata api dinas ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga profesionalisme, disiplin dan juga akuntabilitas personel Polri dalam menjalankan tugas di lapangan. Nah, selain memastikan kelengkapan administrasi, pemeriksaan juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran para personel terhadap pentingnya perawatan dan juga penggunaan senjata api sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Polresta Bandar Lampung memastikan kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan senjata api dan juga menjaga disiplin para personel dalam penggunaan perlengkapan dinas. Yes.

0: trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
2: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kejar mahajin ibadah seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga keng. Kantungnya juga keng. Amit amit gak sah.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Nada suara.
3: Medi.
2: Waalaikumsalam. Ah, api si empai don yang minta kau nikulasi.
3: Nyak kilo kilo tulung mat met.
2: Api weh nginjam duit kau doniku.
3: Wilahin met. Nyak ada kilo tulung kilo uai.
2: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agar kilo uai makai api lah sih.
3: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somok sekali mat.
2: Kita biasanya kau lon kengilu sih. Agar sa ember ku ember bang niku ngusung derum. Niku mat liam kau dosi kau kau sih.
3: Iya uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halau 40 galon jisalah.
2: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa inggal kani ngilu-ngilu uai terus.
3: Wah, jadi dikeni mawat sih.
2: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjanya sa.
3: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku inji gawa oleh somoh ku kering jam tasa kemakau.
2: Ya kimekeh lah ki kemakau kerja segali somoh redam nunggu labung.
3: Oh iya, nyak semula mak galili mak halu, mak kong dah duit ni met. Kemal kuat duit kau injak
2: aku dah lagi. Aku gawe uai nawi. Kalau aku mak cahak ni uai kau. Aku.
3: Terima kasih met yo.
4: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
5: Aduh, ramai banget nih. Mana mau mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
6: Eh, mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
5: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
6: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
5: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
6: Nah, gitu dong, mbak.
4: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: tak jemennya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok Yan, buat apian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyampe dapok pes kebok ngok pisau nih? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hamo pisau, nje kan pisau nje lah ading kak.
0: Bebat rumput, mana kak pacang udah kak pisau ini? Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung, candung.
2: Ih, candung, apa kenapa kan juku, enang bebat-bebat juku. Candung gelah nih, lah nak pisau. Ki pisau sampai masak seluni.
0: Iya, iya, iya. Oh, coba-coba, Minan, yang mana ini tuh candung?
1: Lepas, bila tengah aku lepas.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah,
2: walah. Pisau nih ada yang basah mona candungan nih sih kampanya aku iya. Pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jamin dosong lagi nah. Jom,
0: iya
2: jom.
0: Iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Kamu pergi balik kedang deh aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Muari, Kepolisian Daerah Banten ini menggelar serangkaian kegiatan bakti kesehatan gratis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Maksud kami ya, Kabid Humas Polda Banten mengatakan serangkaian kegiatan sosial kemanusiaan itu meliputi donor darah, khitanan massal, dan juga operasi celah bibir dan langit-langit. Minak muari ya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026 mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan khusus untuk layanan donor darah, kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang memenuhi kriteria medis. Persyaratannya antara lain berada pada rentang usia 17 hingga 60 tahun serta memiliki berat badan minimal 45 kg. Kemudian selain donor darah, Polda Banten juga menghadirkan layanan khitanan massal gratis yang dikhususkan bagi anak-anak usia 0 hingga 12 tahun, ya. Program bakti kesehatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian dan juga pengabdian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Banten. Tentunya Minak Muaki, melalui kegiatan donor darah, khitanan massal, dan juga operasi celah bibir serta langit-langit gratis ini, pihaknya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sekaligus juga bersama-sama menumbuhkan semangat kepedulian dan juga kemanusiaan.

0: kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
3: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Terima kasih Mina Muaki Pagunungiskan Perempat FM di Walu-Walu 0,5 MHz. Mina Muaki Pemkot Kota Singkawang, Kalimantan Barat ini kembali menggelar Festival Bakcang 2026 pada tanggal 19 hingga 21 Juni 2026 dengan menghadirkan beragam tradisi dan juga atraksi budaya sebagai upaya melestarikan tradisi budaya Tionghoa sekaligus juga memperkuat daya tarik pariwisata daerah. Ketua Pelaksana Festival Bakcang 2026 menjelaskan festival yang memasuki penyelenggaraan tahun kedua ini akan diisi dengan berbagai kegiatan budaya, olahraga, hingga hiburan masyarakat. Festival Bakcang tidak hanya identik dengan tradisi menyantap bakcang, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan juga menjaga warisan budaya yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun ya. Jadi memang nggak cuman sekedar festival makan bakcang, tapi juga tentang menghargai warisan budaya, kemudian juga kebersamaan keluarga dan juga semangat komunitas. Nah, salah satu tradisi yang menjadi daya tarik dalam festival tersebut adalah Ang Si Shui atau Perang Air yang dilakukan pada siang hari. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, tradisi ini dimaknai sebagai upaya membersihkan diri dari energi negatif sekaligus juga menyerap energi positif dari alam pada saat puncak sinar matahari. Sementara itu, Wali Kota Singkawang mengatakan berbagai tradisi budaya yang berkembang di Kota Singkawang selama ini telah dikemas menjadi agenda wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan ya. Jadi memang Singkawang ini ya Mina Muaki selalu merayakan budaya menjadi festival, kemudian merayakan tradisi menjadi pariwisata dan merayakan bakcang tentunya menjadi pendapatan asli daerah. Karena bakcang ini dikenal sebagai makanan khas masyarakat Tionghoa dan punya dua varian utama yaitu bakcang manis dan juga bakcang asin gitu. Menak muak ya. Namun makna dari festival bakcang ini jauh lebih besar daripada sekedar kuliner. Jadi tradisi ini menjadi simbol perjuangan, kebersamaan dan juga penghormatan terhadap nilai-nilai kesetiaan serta kejujuran yang memang diwariskan dalam budaya Tionghoa. Melalui penyelenggaraan Festival Bakcang 2026 diharapkan tradisi budaya yang telah mengakar di tengah masyarakat ini dapat terus dilestarikan ya Mina Muaki, sekaligus juga memberikan dampak positif tentunya bagi sektor pariwisata dan juga perekonomian daerah. Nah, rangkaian kegiatan itu diawali dengan pendaftaran peserta, kemudian penjualan pistol air serta lomba xiangqi atau catur Tiongkok. Kemudian juga masyarakat akan disuguhkan doa bersama, bakcang run kategori 5 km dan 10 km. Lalu ada juga atraksi barongsai, lomba membungkus bakcang, lomba makan bakcang, hingga tradisi perang air atau Ang Si Shui ya. Selain itu, para panitia juga menyiapkan berbagai hiburan dan pembagian door prize bagi masyarakat yang hadir selama pelaksanaan festival. Mina Muaki, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Dawakani ya di sesi Sekahwa Sinji dan kanah di pukul 13 waktu Indonesia Barat HAM bergabung Mit Pro 4 RRI Jakarta. Mina Muaki guai nutuki acara siaran budaya Nusantara berjaringan ya. Jadi tetap nengiskon Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpur Diarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan

Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puso mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perumat FM, suara budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perumat FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya. Seluruh pendengar RRI Perumat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang temenin, apalagi ada cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Tadi kita tanya sih kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan ngebahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat.

0: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apelnya.
1: Iya, betul. Hmm,
0: padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
1: Beda kak, itu buah kak.
0: Oh, iya. Maaf.
1: Beda.
0: Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau Laude kan nama keluarga gitu kan.
1: Iya.
0: Nah
1: betul.
0: Kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
1: Semuanya
0: aku sebut.
1: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama Yuda itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
0: Oh Karisman.
1: Hmm, emang saya juga heran.
0: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
1: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
0: Karisma.
1: Iya. Jadi kalau
0: kok jadi ada perempuan namanya.
1: Iya, biasa kalau Gojek ya. Pesan
0: ojek online
1: begitu ditanya siapa namanya Risman, dia bilang oh Karisma, jadi itu dipikir cewek kak.
0: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya, kakak bilang Risman pakai N gitu.
1: Iya,
0: galak ya,
1: harusnya seperti itu kak.
0: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggilnya kakak ya kalau di sana. So tahu, kita emang so tahu, mohon maaf nih.
1: Gimana? Lebih baik dipanggil Ade sih sebenarnya kak, Dek Risman.
0: Jangan sok muda ngana.
1: Saya kelahiran 2000 kak.
0: Oh saya juga.
1: Kurang 10 tahun berarti.
0: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan.
1: Jauh sekali,
0: masih muda kak. Kita masih muda.
1: Siap.
0: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan abang po gitu.
1: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak, kak juga dipanggil
0: kak
1: sama
0: ya, cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
1: Sama.
0: Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
1: Waduh, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ke Kendari, cakep.
1: Cakep, capek.
0: Ya, bener. Jauh.
1: Jauh kak.
0: Keburu pegel.
1: Keburu pegel betul.
0: Gimana? Nah, gimana?
1: Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
0: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
1: Kok sombong begitu ya?
0: Loh, kita terakhir sombong, loh. Tiara Sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
1: Iya.
0: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
1: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kak, tepatnya itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
0: Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
1: Iya.
0: Alatnya itu ya.
1: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak. Gitu.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
1: Masih terjaga dengan asli kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
0: Berapa lama sih kira-kira?
1: Itu bisa sampai 3 bulan kak paling lama.
0: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya?
1: Iya betul.
0: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu mau harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
1: Wah kok ke situ kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
0: Beloknya jauh ya.
1: Saya membahas kainnya kak.
0: Oh iya benar. Ya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok kasih sen ke kiri, kita belok kanan. Jauh beloknya.
1: Iya jauh.
0: Aduh.
1: Kejauhan memang ini agak belok memang ini. Siap.
0: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
1: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu kak, boleh?
0: Boleh dong, aku juga pengen ikutan nyapa soalnya, monggo.
1: Halo Kak Lukman Ishan.
0: Ini Kak Lukman Ishan nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
1: Kenapa tuh?
0: Ngadem, min.
1: Oh, ngadem.
0: Adem.
1: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat kak dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan.
0: Udah.
1: Tentara.
0: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu kalukman kalau boleh tahu? Halo kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
1: Kampurui. Kampurui namanya kak.
0: Kampurui.

0: Iya.
1: Kenal dengan ini Blangkon.
2: Oh iya, mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui. Ya,
1: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
2: Oke. Okay. Tapi boleh Kak Lukman,
1: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
2: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
1: Suara saya.
2: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
3: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
2: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati selalu dekat.
1: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
2: Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
1: Lihat beli tenun Masa Lili.
3: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
2: Oh, kenalan aja dapat tenun.
3: Kenal aja.
2: Oh.
3: Kalau dapat tenun, apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
2: Oh, dikasih alat tenunnya. Suruh kita bikin sendiri.
3: Suruh buat sendiri.
2: Ya, Mas deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
3: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Una Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Una jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya Kak Lukman ya. Siap. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Una Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih bangunan budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana bangunan ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
1: Ya,
3: deskripsi produknya silakan.
1: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
3: Ya,
1: makanya perlu revitalisasi. Hasil tenun Masa Lili ini untuk berinovasi, untuk memajukan investasi sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
3: Muna,
1: tenun Masa Lili Kabupaten Muna.
3: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
1: Alhamdulillah kita jumpai di kampung tenun Masa Lili itu ada beberapa
3: mikir.
1: Perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
3: Oh, berarti memang
1: secara manual.
3: Diajar ya? Secara turun-temurun berarti.
1: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun.
3: Oh.
1: Dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat tuh, secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya
3: Antara
1: daging di kampung tenun
3: Masa Lili. Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
1: Kita jumpai itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
3: Umur
1: belasan, 16-an.
3: Oh.
1: Ya, 14, 15 ya sudah pintar menenun.
3: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
1: Iya.
3: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau temannya.
1: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan.
3: Oh.
1: Yang bahannya dari apa, serat akar nanas.
3: Akar nanas?
1: Ya, kulit kayu, itu warna-warna alam.
3: Bagaimana itu kandas dibuat dari tanah? Yeah. Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana? Atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tanah? Itu
1: prosesnya ini pernah ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
3: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
1: Ada
3: pengrajin. Ada juga laki-laki? Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
1: Ya, tergantung dari sikonnya yang mau mempelajari cara mauru. Kalau bahasa Muna namanya mauru.
3: Oh, mauru.
1: Mauru.
3: Tenun berarti mauru namanya?
1: Ya, mauru dalam bahasa
3: Munanya.
1: Muna.
3: Oh.
1: Nah, mauru istilah dari leluhur itu.
3: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Kalau
1: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Sama Salili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Mas Salili itu dari
3: situ.
1: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
3: Waduh, ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masa Lili,
1: ya, atau Masa Lili. Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
3: Langsung menjual langsung ya?
1: Langsungnya langsung. Ya.
3: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
1: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau
3: kondisi.
1: Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
3: Tergantung kebutuhan juga ya.
1: Ini, umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, pejabat-pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori ini, Liangkobori di Muna ini lagi membooming, go internasional. Mereka datang ke Liangkobori itu begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Ali.
3: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
1: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Liangkobori, Mabolu, Mas Ali.
3: Jadi
1: tak puas setelah berkunjung di
3: Liangkobori.
1: Sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya.
3: Waduh.
1: Bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna itu di Masa Lili dan Liangkobori.
3: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk Liangkobori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
1: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Liangkobori, sudah ada butik-butik yang termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
3: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
1: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
3: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya mungkin ya. Tenunnya.
1: Karena memang kenapa dia bernilai historis,
3: tenun
1: filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Karena kenapa dia sistemnya gedokan?
3: Gedokan
1: itu dengan mana? ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini. Nah, ini
3: bisa diangkat.
1: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
3: Gedokan itu yang begini-begini.
1: Yang ini ya.
3: Iya.
1: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini, bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
3: Udah sampai Eropa berarti?
1: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
3: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini
1: ceritanya? Melalui teman-teman kita, pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sultra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian kebudayaan.
3: yeah.
1: Dan Dekranas.
3: Dekranas dah.
1: Dekranas kan ada Dekranas provinsi, yeah, kabupaten. Ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah ya, hmm, selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun masalah ini ataupun produk-produk lainnya.
3: Oh.
1: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Munai.
3: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Munai ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Di semasa belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
1: Ya,
3: udah. Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
1: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
3: Oh, melalui Kadin.
1: Kemudian Bank Indonesia, ya, publikasikan. Kadang kami sendiri selaku pelengkap UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
3: Mulai Ambas Ultra.
1: Pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
3: Berarti kalau kan juga ikut berarti.
1: Lokalnya mau pamer tenun.
3: Iya.
1: Apa namanya, benda-benda sejarah dalam hal ini ya, benda-benda mistik semacam pusaka itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra. Melalui apa, giat-giat budaya kita.
3: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
1: Siap.
3: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya, misalnya untuk melihat yang namanya tenun masalili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masalili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Liang Kobor ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
1: Iya.
3: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya,
1: ya,
3: dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobor itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya, untuk desa masalah ini. Tapi kalau Man, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
1: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
3: Oke.
1: Okay. Ya, belum terkenal sebagai penampung yang dari pengrajin.
3: Iya. Yeah.
1: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup kemana. Yeah. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah, dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM.
3: Oh.
1: Hakinya, hak ciptanya.
3: Hakinya.
1: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
3: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alili?
1: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Rego, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang. Ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini. Ya, motif-motif Kobenteno, benteng. Benteng, lolabi. Banyak motif.
3: Lolabi itu apa
1: ini? Dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil. Kenapa dikatakan motif Kuadara?
3: Kuadara itu apa?
1: Kuadara itu adalah di Muna itu binatang peradabannya adalah kuda.
3: Oh, kuda. Oke, oke.
1: Dan lambang daerahnya kuda juga. Di Muna kenapa kita memakai motif Kobenteno? Benteng.
3: Benteng, oke.
1: Itu di Muna ada benteng.
3: Iya, iya.
1: Bahwa sejarah Lakila Ponto atau Murhum atau Halolio membuat benteng.
3: Yeah.
1: Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
3: Lolabi. Kris. Oh, Kris lolabi. Oke.
1: Okay. Karena memang sejarah leluhur mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
3: Lolabi. Ya. Oke.
1: Okay. Berarti dan memang motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang ada yang digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
3: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti dalam ya.
1: Tenun.
3: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
1: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
3: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
1: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
3: Vuitton ini. Saya
1: ini tenun Masalil ini.
3: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali ini bajunya ini.
1: Ya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
3: Oh, 3 bulan.
1: Ya,
3: nah,
1: 3 bulanan.
3: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
1: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
3: Oh,
1: sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di Masali perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini, Pak.
3: Betul,
1: Songket
3: betul.
1: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Masalil ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
3: Okay.
1: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
3: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri, jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini, kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
1: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kementerian itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai, yang mulia Lodiriago.
3: Oke.
1: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sanksi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna. Ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Lodiriago menjual yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
3: Bangsa lain. Waduh, luar biasa ya.
1: Kita pertahankan nilai itu.
3: Ya. Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya.
1: Ya.
3: Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya. Kak Tiara di mana nih, Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
3: 30 tahun ya.
2: 30 artinya. Tahun kayaknya. Udah kepalang ya. Pensiun kita nanti. Okay. Tapi emang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
3: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
2: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh, Kak Risman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
3: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali.
3: Kalau itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya. Paling tinggi itu ya.
3: Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu apa, berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Karisman tuh berarti di siaran gitu. Okay. Ya kan?
3: Siap.
2: Jangan boleh, semua boleh. Penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
3: Salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katera. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
3: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang
2: bener,
3: panas.
2: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
3: Mengarah ke situ lagi. Dan kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya soalnya gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya, Karisman ya.
3: Boleh. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa?
3: Kak Lukman.
2: Bukan, pendengarnya?
3: Banggona.
2: Banggona.
3: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Oh, untuk Banggona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
3: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
1: Ya biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pura juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya, Kak Lukman sama Kak Risman. Untuk Abang Pura juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman dan juga Karisman di RRI ya. Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ya, ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok nggak nyampe ke sini kampurui? Kalau cewek nggak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
2: Kaban tapi itu?
3: Kombo. Semacam baju.
4: Salmuna.
3: Oh, syal.
4: Asal kami.
2: Kaban tapi.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya. Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukman. Iya.
3: Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja era di Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Siapa pernah kini untuk di biasa di kementerian.
3: Oh, dia mau di kementerian katanya. Nah,
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya udah membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih cool lagi.
2: Benar. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta kalau kemarinnya jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya benar, ya. Jangan bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke, ini buat Abang Po dan juga aduh tadi apa panggilannya Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Pos serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Empok Tiara Adinda yang Rancak Bana.
2: Adolai dan dengan Cik Guria. Apa kabar Cik Guria?
5: Alhamdulillah sehat walafiat Pak Empok Tiara.
2: Alhamdulillah. Lama
5: enggak baik ketemu Suara Empok Tiara kayaknya di sini.
2: Sengaja. Ayah tuh sengaja enggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Lagi apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya Cigu, halo Cigu Ria, lama tak jumpa nih Cigu.
5: Dengan Cigu Ria kabar baik, alhamdulillah. Pok Tiara takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya kan emang dari rumah ke studio gak ini, gak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya, kenal dulu ada ganteng juga bapak kita bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman, Insan. Assalamualaikum bapak Lukman atau abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman, dengan suara Cigu Ria.
4: Ya siap. Aku
5: ini si Guria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara.
2: Tenggara.
3: Iya.
5: Tenggara. Ingat palu jadinya.
2: Iya.
5: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Kendari. Aman,
2: Kendari.
5: Ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Aku Kendari tadi gitu. Salah, mohon maaf. Kendari sama Kendari. Aduh, salah nih. Lagi temanya revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat. Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahasnya revitalisasi ini Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di Desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka, betul.
3: Merdeka.
5: Nah, ini saya mau ingin tanya nih, tadi sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan pewaris menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa warnanya, cerah kah, warnanya ada yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Lukman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya
2: dong,
5: pantun dan budaya Nusantara biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini.
2: Okay.
5: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, torang tidak akan layu. Benar kan?
2: Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam sore Bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe loh ke Kendari loh, dari sini sampai sono.
3: Iya. Lu sebentar kira dia bicara di studio belakang sebenarnya.
2: Iya.
3: Bukan di telepon.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama ayo kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Iya. Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda di area di Muna, di yang kuburi lukisan cadas, atau gunung-gunung. Kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
2: Benar.
3: Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak yang seperti baju sekarang ya, Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Benar.
3: Motif hot.
2: Iya kan, love. Atau love. Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: di rumah.
2: Jadi pada kabur.
3: Saya kepala kabur nantinya.
2: Oh bagus.
3: Pindah ke tetangga nanti. Nanti Katiara disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi memperbesar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, gak boleh, mungkin boleh, ya. Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna. Alhamdulillah tak henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan berdesain. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional. Alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul. Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus gak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih, salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab. Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan anu, dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mulai cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu. Bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Benar. Seperti itu ya Kak Tiara. Tidak sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
4: Saya pernah buat juga. Motif itu lambang partai, permintaan.
2: Request, betul.
3: Request, boleh.
2: Nah itu juga salah satu.
4: Orang Demokrat.
2: Itu salah satu
4: partai PD Perjuangan, tapi hanya satu simbol tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
4: pakai khusus tentu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana begitu ya.
4: Alhamdulillah ini, Bu, tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju ya dan juga kain sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana. Itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
3: Liangkabori.
2: Liangkabori. Nah,
3: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: nggak nonton, nggak nonton drama Cina, pusing dengernya. Pusing dengernya. Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya,
2: masalah Lili ini. Ada yang nelfon, nah, kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budi Nusantara.
5: Selamat siang, Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
5: Ya, Ayu di mana kotanya?
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, Ayu gitu.
5: Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton. Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
5: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
2: Oke. Baik, yuk langsung aja nih, waktu udah mepet, pertanyaannya boleh.
5: Saya sama Karisman ya, tentang kena apa tenun masa lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah. Ya, saya ingat saya tentang tenun masa lili. Masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
2: Oke, ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
5: Nanti sudah, kalau nggak tahu Pak Pelanggu, nomor Pak Tomdi kamu.
2: Boleh, siap. Mana tahu mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
5: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton nggak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda. Iya, Osiane Kampurima no Kesa.
3: Osiane Kampurima no Kesa.
4: ASEAN kok.
5: Saya ASEAN lokasi kampurin mah pada oh kanek mawali mah tuh. Tak malu kampurin wa mana.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya.
5: Tidak, saya bilang kampurnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insyaallah saya mampir ke Pulau Munah.
2: Siap. Ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
5: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus. Itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga nih berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perajin-perajin hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang
4: mahal, mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserat nenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya, tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya,
4: lama.
3: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya. Terus dijemur lagi. Terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munah itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh enggak? Jadi tak tak tak. Jadi tak tak tak gitu.
3: Jadi kalau Kak Tiara bicara, "Halo, halo Bang Bot."
2: Iya ya kan. Halo abang, tak bang po, apa kabar? Gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Katanya, kata lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai yeah. Siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling enggak kita jadi semakin tahu, paling enggak kita semakin apa namanya? Paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Iya. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, enggak pakai ada les-lesan, enggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Empo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara budaya tak henti-henti berinovasi karena ide itu mahal.
3: Oke.
4: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, untuk khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara.
2: Betul.
4: Khususnya ke suku Muna dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali nemenin ya. Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Boleh,
3: nomor ini ya, di bawah
2: ini. Di bawah ini ya nomornya. Yaudah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 14.

Mina Muwaki, pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Lampung, menggelar kejuaraan daerah atletik pada tanggal 9 hingga 10 Juni 2026 di Lapangan Pahoman, Bandar Lampung. Sebanyak 265 atlet dari 12 kabupaten dan kota mengikuti kejurda tersebut. PASI Lampung mempertandingkan 9 nomor untuk kategori putra dan putri, yakni lari 60 meter, lari 200 meter, lari 800 meter, lari 2000 meter, lari 80 meter gawang, lari 300 meter gawang, lompat jauh, tolak peluru, dan lempar lembing. Ketua Umum PASI Lampung menegaskan bahwa pihaknya menjadikan kejurda sebagai langkah awal untuk menyiapkan atlet menuju berbagai ajang tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Ia menilai seluruh insan atletik Lampung menunjukkan semangat yang luar biasa dalam membangun prestasi olahraga, khususnya cabang atletik. Menurutnya, terbitnya surat keputusan kepengurusan baru PASI Lampung menjadi awal yang baik bagi atlet maupun pengurus untuk memperkuat pembinaan prestasi. Ia juga meminta seluruh pengurus PASI di kabupaten dan kota bergerak cepat, bekerja secara terukur, serta menunjukkan prestasi melalui berbagai kejuaraan. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat melibatkan sebanyak 339 pelaku UMKM binaan dalam ajang Pasar Kreatif Bandung 2026 yang digelar sejak 8 Juni hingga 2 Agustus 2026. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengatakan pasar kreatif merupakan ajang untuk mempromosikan produk-produk terbaik dan kreatif dengan tujuan memperluas akses pemasaran di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan ini dapat memantik kreativitas pelaku UMKM Kota Bandung dalam memasarkan produk kebanggaannya. Menurutnya, UMKM harus serius ketika mendapat dukungan seperti ini. Ia optimis omset dari perlihatan Pasar Kreatif Bandung 2026 dapat meraih angka lebih besar dibandingkan tahun kemarin. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pengelola pusat perbelanjaan menjadi kunci keberhasilan program ini. Demikian Wakca jam 14, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

Rombat FM Suara Budaya Lampung kembali bersama Amalia di Helauni Dawahani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Kampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Terima kasih Mina Muakhi Pagun Jema Propa FM di 88,5 MHz. Mina Muakhi, Polda Lampung mengerahkan 686 personel untuk mengamankan rangkaian kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Provinsi Lampung pada hari ini. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan personel yang dilibatkan terdiri atas 319 personel Polda Lampung meliputi unsur staf pengendali pengamanan, Satuan Tugas Pengamanan Wilayah, Dit Samapta, Dit Lantas, Satbrimob, dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan. Sementara itu, sebanyak 367 personel dari jajaran kewilayahan turut dilibatkan, yang terdiri atas 267 personel Polresta Bandar Lampung, 3 personel Polres Lampung Selatan, dan 97 personel Polres Pesisir Barat. Polda Lampung bersama jajaran sudah melakukan berbagai persiapan ya untuk mendukung kelancaran kunjungan kerja presiden di Provinsi Lampung. Seluruh personel yang terlibat juga sudah diberikan arahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan pengamanan bisa berjalan optimal. Nah, Mina Muakhi, pola pengamanan yang dilakukan adalah secara terbuka dan juga tertutup ya, dengan mengedepankan deteksi dini, langkah preventif, serta kesiapsiagaan personel dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Keberhasilan pengamanan kunjungan presiden tentunya tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat keamanan, tetapi juga dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Tentunya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, penyelenggara kegiatan, dan juga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda kenegaraan ini. Polda Lampung mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban serta mematuhi arahan petugas selama berlangsungnya kegiatan presiden di Lampung. Presiden dijadwalkan meresmikan dan meninjau fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Assalamualaikum. Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men, aca hingga munjukkan no men, api kuwai mukidah.
1: Aduh si, tolongnya Pak Wisi, ya Allah si. Ni kuwa kerjaan mu si, makai kau si, ya Allah si. Nyaga upahan lah si, jaman niku si, mapi-api. Tuh.
2: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cemokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
2: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
1: Ya api niku kerja api si. Mak api ko kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
2: Ano kupi si kam di daka tebekuh-tebekuh. Mak ko ngedok do si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mak api-api. Acak ikutan masuk cak bang gua haji lah. Anjak malahat ni hanu kek mutan noyo.
1: Jelas sih,

0: akibat ni. Yu payu kita kisah ngoni kau upahan, sah mau bah mak anak kupi kau tapa kuh di daka mau dok dok si mutil, nani kuda si mutil ni kini kuawa mana kena jak daka?
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi, ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ku cuma pagi, ku minjak pagi, dan lupa sarapan pagi lambat, kini mak kelepayan cakap daka sa.
2: Ya Allah, kena mau nih media nonton noyo demi memenuhi kebutuhan.

Iya, menawari informasi Pangdam ketiga Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa ini berpotensial dijadikan salah satu destinasi wisata olahraga air Sulawesi Utara ya. Danau Tondano ini punya keindahan alam yang luar biasa dan tentunya sangat layak untuk menjadi destinasi wisata unggulan. Pangdam mengatakan melalui kegiatan fun bike dan juga berbagai atraksi yang ditampilkan, jajarannya ingin memperkenalkan potensi Tondano kepada masyarakat luas. Jadi semakin banyak nih ya wisatawan yang datang gitu, maka perputaran ekonomi masyarakatnya juga akan meningkat. Dan bahkan dengan dukungan berbagai pihak, Danau Tondano juga dinilai semakin siap berkembang sebagai kawasan wisata yang nggak cuma nawarin keindahan alam tapi juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi dan juga olahraga yang menarik ya. Kemudian kegiatan fun bike merupakan bagian dari upaya dalam mendukung pembangunan daerah melalui promosi potensi wisata dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tentunya kehadiran ribuan peserta dan juga pengunjung memberikan dampak positif ya minat muaki bagi pelaku usaha lokal, mulai dari pedagang makanan dan minuman, UMKM, hingga sektor jasa dan juga transportasi. Kegiatan fun bike yang dilanjutkan dengan atraksi jet ski di Danau Tondano selain memberikan hiburan, kegiatan ini juga membawa manfaat ekonomi bagi warga sekitar karena berbagai stan UMKM dan pedagang lokal ini terlihat ramai dikunjungi peserta maupun pengunjung yang memadati area kegiatan ya. Mina Muahi, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Neham di Helauni Dawahani, sekaligus juga Amalia pamit undur diri anjak peningisan minak muahi. Ketine Amalia harus menyudahi kebersamaan kita di sepanjang Dawahani Sinji. Terima kasih tetap setia dengan Iskon Perempat FM anjak jam 10 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kanah uat Nona Karisma, saya ngancai minak muahi anjak pukul 15 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahat ki uat terkencap Jawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Mina Muawi, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan resmi memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang berfokus pada peningkatan akses menuju Waiharu sekaligus penguatan perlindungan kawasan konservasi. Dilansir dari portal PMK Pesisir Barat, penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat bersama Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pada Selasa 9 Juni kemarin. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat, PLH Sekretaris Daerah, jajaran Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, serta perwakilan IONIF TP 944 garis miring RSC. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan konservasi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menjelaskan bahwa kerjasama tersebut berpedoman pada prinsip 3P, yakni pemanfaatan, perlindungan, dan pengamanan kawasan konservasi. Seluruh ruang lingkup kerjasama termasuk pembangunan jalan patroli, jembatan, dan infrastruktur pendukung lainnya telah diatur secara resmi dalam dokumen perjanjian kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Bupati Pesisir Barat menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan. Peningkatan akses menuju Waiharu sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah guna meningkatkan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mengajak masyarakat mempertahankan budaya berladang dan bertani sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga warisan budaya masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut Bupati Bengkayang, tradisi ngarante sawak bahu yang dilaksanakan masyarakat Dayak Bakati di Kecamatan Lumar tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya sektor pertanian dalam menopang kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi berladang masih relevan di tengah berbagai tantangan saat ini, termasuk upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Kemajuan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh karakter masyarakat dan kemampuan menjaga kearifan lokal yang telah terbukti menopang kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Semangat bercocok tanam yang diwariskan leluhur perlu terus dijaga dan ditanam kepada generasi muda agar tidak terjadi penurunan minat terhadap sektor pertanian. Tradisi seperti ini tidak boleh hanya menjadi acara tahunan, tetapi harus menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap pertanian dan budaya yang menjadi identitas daerah. Demikian Wakca jam 15, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan

0: termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

0: Sobat FM, suara budaya Lampung.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini?
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Rompat FM, suara budaya.

0: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada di sore hari ini ya, yang begitu sibuk nih. Mungkin untuk Anda Minum Wangi yang dari pagi sibuk dengan banyak hal, mulai dari ngambil raport anak ya, atau juga perpisahan anak-anak, atau juga dengan kerjaan yang lagi numpuk-numpuknya, lagi banyak-banyaknya. Semangat ya, kita ademin dulu deh ya, meskipun di luar sana panas ya Minum Wangi ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan berikut ini juga mampu bisa mencairkan suasana. Di ujung telepon ada siapa sih dia? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun nak nona.
0: Iya pun, ada Mbak Jarwo. Apa kabar Mbak Jarwo?
1: Sehat. Gimana kemarin?
0: Iya, cuaca di sini sih cukup terik banget loh Mbak Jarwo siang hari itu, hari ini.
1: Gegoh gawoh
0: pokoknya ya. Oke deh.
1: Cucung pada berjalan lancar bagi lapor.
0: Iya, lagi pada bagi lapor. Ada yang juga mungkin sibuk perpisahan ya Mbak Jarwo ya. Ada yang sibuk mikirin daftar ulang.
1: Mbak jadi ingat
0: zaman apa tuh? Zaman dulu.
1: Ada jalan-jalan.
0: Iya.
1: Teman-teman baru nanti.
0: Bener. Oke deh. Sambil ngenang masa lalu Mbak Jarwo, kita punya lagu. Ini kita asikin aja ya. Ada beberapa lagu Mbak Jarwo yang bakalan mau diputer di sore hari ini. Nanti juga tinggal dipilih ya Mbak Jarwo ya. Ada langsung semua ya. Belum disebut ada semua. Ada Kubawa, Begadang sama Bahagia Selamanya.
1: Aku ini orangnya selalu bahagia.
0: Bahagia. Oke deh, dari Eri Susan aja ya, Bahagia Selamanya ya. Siap deh. Mengirim salam buat siapa Mbak Jarwo?
1: Ya, yang penelpon pertama siapa Nana?
0: Ada Mbak Jarwo. Oh
1: ya, berarti kalah ya.
0: Iya benar.
1: Ada Babang Tampan, Kota Karang, ada Nay juga bersama Sela, Jembatan Tiga ya. Ada orang ganteng Abdullah, ada juga Nur Aini, ada juga Irin di Gunung Batu, ada Hamham, juga ada siapa itu, ada Han di Balang Besi, ada Mama Fungki. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Wali Nanona sehat selalu aja ya.
0: Siap.
1: Semuanya.
0: Oke Mbak Jarwo.
1: Semuanya jaga kesehatan ya Nanona ya.
0: Siap.
1: Lagunya ditunggu bahagia selalu.
0: Bahagia selamanya. Siap deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun dari Mbak Jarwo ya. Dan di belakang Mbak Jarwo, halo assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya pun, ada siapa ini?
2: Senin.
0: Abang Senin di hari Rabu, sehat enggak, Bang? Sehatkah, Bang? Oke. Ada lagu Bang Senin. Tinggal dipilih, ada Kubawa, Begadang sama Bahagia Selamanya.
2: Bahagia Selamanya.
0: Bahagia Selamanya aja boleh. Mau kirim salam enggak Bang Senin?
2: Dan Bunda Samba. Iya, Pacaran. Bokoj. Kering Pacaran. Sendiri Tembok Kesehatan. Norgi di Kuala Lumpur. Tersandra Jabata. Nasir Kacatannya. Mama Bunda, Datuk Aten, Jomli di Waitanan,
0: Jepa
2: Waitanan, Belima Waitanan, Jeka Waitanan, Edondo, Darmanu, Pakdi Darman di Waitanan,
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Senin yang udah ikutan di sore hari ini. Dan masih ditunggu juga untuk Anda Minum Wangi. Halo assalamualaikum. Terputus, dicoba lagi ya. Dan juga selamat sore untuk Anda Minum Wangi yang sore hari ini lagi dengerin siaran kami melalui RRI SPY Kanan ya di 103,5-nya. Dan juga untuk Anda yang lagi dengerin juga nih melalui RRI Digital, selamat sore dan juga selamat bergabung. Sore hari ini kita masih dangdutan, masih bersama-sama ya untuk bisa menikmati suasana sore dengan santai dengan lagu-lagu dangdut kesayangan ya. Dan kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255-112-nya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Nuna Karisma.
0: Iya, ada siapa sih ini?
3: Ada Eva dari Waikanan Mbak.
0: Halo, gimana kabarnya Eva?
3: Kabarnya baik.
0: Baik, Waikanan gimana Eva?
3: Panas ini luar biasa ini Mbak.
0: Wow, sama berarti kayak di sini ya. Panas banget pokoknya hari ini ya. Siap deh Eva, kita punya
3: yang penting hati jangan panas ya.
0: Gak boleh dong ya.
3: Apa lagunya Mbak?
0: Lagunya biar gak panas hatinya. Ada Kubawa dari Ana Laila. Terus ada Begadang dari Roma Irama. Sama Bahagia Selamanya dari Eri Susan. Eva,
3: Kubawa
0: boleh, mau dibawa kemana aja gak apa-apa, yang penting dibawa
3: sama Eva. Mau dibawa ke penghulu.
0: Gitu ya. Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Salamnya untuk semuanya aja Mbak, dari A sampai Z ya, gak disebutin satu persatu. Spesialnya biasa untuk yang di Candipuro.
0: Oke, siap deh.
3: Maafin, semoga sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah salat azharnya ya. Mbak-mbak-mbaknya terima kasih. Yaudah Mbak, itu aja Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eva yang ada di Waikanan ya, yang udah ikutan di sore hari ini. Dan juga di belakang Eva ada siapa ya di sana? Baru aja mau aku tanya ada siapa. Ya, orang ganteng udah muncul. Gimana kamu kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah, kabarkan kepada Adinda Nona Karisma. Alhamdulillah kegantengannya makin meningkat.
0: Makin meningkat tajam. Meskipun panas di sana tetap aja ya gantengnya enggak luntur ya. Enggak ngaruh ya. Siap deh. Ada lagu Kubawa Begadang sama Bahagia Selamanya, pilih yang mana nih?
4: Ya, kalau aku pilihnya ada enggak di Ambang Sore?
0: Di Ambang Sore, masih di Ambang Sore tetap ya.
4: Iya, soalnya hari ini
0: Betul.
4: Dari Isdahlia.
0: Isdahlia di Ambang Sore. Siap deh, dicari dulu pokoknya ya.
4: Kalau ada itu ya Bu, ya.
0: Terus
4: ya, salamnya untuk Bapak, untuk Pak Jarko, ada Om Ramli. Ada Om Erin.
0: Iya.
4: Dan salam syukur mega spesialnya buat Ibu.
0: Buat aku. Oke, siap deh.
4: Iya.
0: Mantap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ganteng udah ikutan, tinggal orang tampan yang belum ya. Dan kali ini satu penelpon lagi ya, minum lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, sepertinya kamu malu kayaknya ya. Oke deh, minum lagi, kita rehatan dulu ya untuk dengerin lagu dari miliknya Ana Laila dengan Kubawa dan juga Eri Susan dengan Bahagia Selamanya. Sebelum nanti kami akan hadirkan pada pukul 16 minum lagi waktu sore hari ini.

0: Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Kita jeda sebentar ya Minum Walkie ya. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk dapat mengikuti Wakca di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaan kita di 88,5 perempat suara budaya Lampung.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Wakca di sore hari ini. Informasi yang pertama masih kami kutip dari rri.co.id. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga binaan serta memperkuat langkah pencegahan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung melaksanakan kegiatan pendana tanganan perjanjian kerjasama dengan Puskesmas Karanganyar Lampung Selatan, yang juga dirangkai dengan kegiatan sosialisasi upaya pencegahan penularan hantavirus pada hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dihadiri oleh jajaran seksi pelayanan tahanan, petugas kesehatan dan tim dari Puskesmas Karanganyar Lampung Selatan serta warga binaan Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Dan juga Minum Wangi di manapun Minum Wangi berada, informasi selanjutnya di sore hari ini, ratusan warga dan pelajar memadati kawasan sekitar Hotel Novotel Bandar Lampung pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan membuka Musyawarah Nasional atau Munas HIPMI ke-18. Sejak siang hari, masyarakat mulai berkumpul di sepanjang jalan menuju lokasi kegiatan. Sejumlah pelajar dari berbagai sekolah terlihat berbaris di tepi jalan sambil membawa bendera merah putih untuk menyambut rombongan presiden. Salah seorang pelajar dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung, Ivana, mengaku sengaja datang bersama teman-temannya untuk melihat secara langsung Presiden Prabowo. Ia mengaku antusias karena ini menjadi pengalaman pertamanya menyaksikan kedatangan presiden dari dekat. Dan selain pelajar Minum Wangi, masyarakat umum juga tampak memadati area yang telah disiapkan oleh petugas. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi meski harus menunggu cukup lama di bawah cuaca yang cukup terik. Ivana juga mengatakan kehadiran presiden di Lampung menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Ia juga berharap kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah Lampung. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita angkat dulu dari WhatsApp-nya ya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, ada Topan ternyata ya. Kayaknya nomor baru nih ya.
1: Ya masih nomor baru.
0: Nomor baru, oke. Gimana kabarnya Topan?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat walaupun sehat. Panasnya sangat
0: nyengir. Iya bener, panas banget ya. Oke deh Topan, kita punya lagu yang mau diputar ya di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih ya, ada 3 lagu yang mau diputar ya Topan. Ada Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, terus juga ada Badai dari Yunita Ababil sama Eri Susan. Semoga kau setia.
1: Badai aja lah, kan deket sama Topan.
0: Oke, siap deh. Oke, salam buat siapa nih?
1: Salamnya pertama-tama buat Nay ya, sehat selalu bersama keluarganya Sela di Cempaka 3. Mm-hmm. Ada juga Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Iwai kanan jama Bang Abdullah, jama Bang JK, jama Bang Ramli, jama Bang Darman, jama Litrimo, jama Kisinan Munir, jama Bunda Warkop, Bunda Sri, terus di Bandar Lampung ada Mbak Eni di Kemiling, Pak Basir di Pasar Kani Kemiling, Mama Pungki, Bunda Selvi, Bunda Rohayati, Bang Hamham, pokoknya seunyini lah ya Kanona.
0: Seunyini aja, oke siap deh.
1: Spesialnya buat Kanona bersama anak-anak dan meredaknya, sehat selalu ya Kanona.
0: Siap, amin, terima kasih Topan ya.
1: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Topan tadi ya. Dan di belakang Topan ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Bunda, gimana kabarnya Bun?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bunda. Udah lama aku tidak mendengar suara Bunda yang merdu ini. Kemana aja sih Bun?
2: Ya, di rumah aja.
0: Di rumah aja. Oh gitu. Kirain lagi liburan gitu ya Bun, lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu. Enggak ya Bun ya. Oke deh Bunda. Kita punya lagu Bun yang mau diputar di sore hari ini. Ada Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, ada Badai dari Yunita Ababil sama Semoga Kau Setia dari Eri Susan Bun.
2: Semoga kau setia.
0: Boleh, mau kirim salamnya buat siapa Bunda?
2: Kerjanya sama Nona, dengar suara Nona.
0: Iya.
2: Salamnya buat Bang Senen, Bang Narawi, Bunda Samba, terus Bolo-Bolo, Edo di Teluk, Bu Putri, Dioi Halim, Bunda Tin di Lampung Timur. Terus lagi ya. Buat
0: semua-muanya
2: aja.
0: Oke Bunda.
2: Nona makasih. Semoga selalu sehat. Salam buat anak-anaknya.
0: Siap Bunda.
2: Selalu sehat, panjang umurnya.
0: Amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda yang udah ikutan di sore hari ini. Dan di belakang Bunda Ros, kita angkat lagi ya. Kamu terputus lagi, gak apa-apa. Masih ditunggu juga karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Isinan Munir di Waikanan, Mbak.
0: Abang Isinan Munir ya. Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Senang ya, kalau ya. Dengar sehat ya, Bang ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, itu yang penting, benar-benar ya. Gimana kabarnya, Bang Munir? Sehat ya. Tadi ya di Waikanan gimana nih?
3: Ya, cuacanya agak mendung-mendung ini, tapi panas. Tapi hujan.
0: Iya, karena cuacanya susah ditebak gitu ya Bang ya. Siap deh, yang penting sehat aja ya Bang ya. Dan di sore hari ini Bang, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Ayu Ting Ting dengan Alamat Palsu, ada Badai dari Yunita Ababil maksudnya, ada Semoga Kau Bahagia dari Semoga Kau Setia dari Eri Susan.
3: Yang apa itu, yang Yang nomor 2 tadi, Mbak, itu yang
0: Badai aja tadi. Ya, Yunita ya, Babil ya. Siap, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Ya, salam-salamnya untuk Emi di Kemiling. Bang Topan tadi barusan, terima kasih senggolannya. Semoga sehat selalu, keluarga besar ya Bang Topan. Kemudian setan sebuah Pendi di Oku Selatan. Kemudian Julita. Kemudian Minan ya, kemudian Mepi, kemudian Amalia, Jarwo, Nen, Ido di Teluk, Bunda Samba, Aditya di Kerui, kemudian Nabila, Putri Nurdin, kemudian Rejengton, Yamin yang ada di Waikandis, kemudian Jumlo di Ketagung ya. Nalion, Navela, kemudian Sajudin yang jauh di sana ya, di Minahasa, semoga sehat selalu ya. Nah, kemudian untuk yang di luar kanan ya semuanya ya, diterima Bang Darman ya. Ini Bang Darman dengan saya nih Mbak ya, hampir 11-12 masalah umur itu ya, sama kami istri-istri gitu ya. Pekerjaan juga ya, ya sama gitu ya, karena kalau Isinan Munir kan fungsionan PT Tujuh Nusantara ya, namanya PT Mbak ya. Kalau dulunya itu 3 juta, setelah pangsion dipangkas jadi 1.500.000, cuma nggak kerja lagi kan. Iya, Bang Darman juga demikian juga ya, adalah pangsionan ini apa BJKA ya, kemudian dia teruskan anaknya, kemudian anaknya yang di Jawa itu, di Jakarta itu kan angkatan laut. Nah, cuman sudah jomblo dia itu kan, nggak punya istri lagi kan. Dan jadi dia senang hiburan terus ya. Jadi itulah untuk masyarakat yang ada di Wekanan, semoga selalu ya. Nah, kemudian yang ada di Oku Timur, Oku Selatan, Radio Mastero dan Radio di BNN itu ya, semoga sehat selalu ya. Kemudian untuk Mbak Nona ya, Mbak Nona ya, syaratnya semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah ya.
0: Siap.
3: Kemudian RRI Bandar Lampung Perempat, Budaya Lampung, semoga jaya di udara. Terima kasih. Tabi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Bang Isinan Munir ya di Waikanan dan di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Iya pun, ada Abang siapa ini yang penguasa Candipuro kayaknya ya,
4: Abang Apin.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
4: Bang Reja sehat ya, Bang Reja.
0: Sehat.
4: Benar-benar sehat ya. Biar Apin aja yang gila lah.
0: Oke deh Apin, gimana nih Candipuronya sore hari ini?
4: Candipuro mah Jumat kemarin guyur hujan, cuma sekarang kemarau lagi.
0: Panas lagi ya.
4: Iya, okay, tapi hati-hati nggak kemarau.
0: Aduh, itu nah, dia. Basah
4: terus saya mah.
0: Ada yang nyiramin ya?
4: Ya, ada yang nyiramin dengan
0: kasih saya. Waduh, ya mantep ya. Jadi berbunga-bunga terus ya, Pin ya.
4: Bunga setaman.
0: Bunga setaman, semuanya ada ya, numplek ada, di situ di hati Apin ya. Lagi ya, berbunga-bunga. Ya. Siap deh, Apin. Sore hari ini kita punya lagu. Ada Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, ada Badai dari Yunita Babil, sama Eri Susan dengan Semoga Kau Setia.
4: Ya itu aja lah.
0: Kita aja.
4: Yang terakhir. Semoga yang semoga setia. Kalau Rir mah nggak, bukan alamat palsu kok.
0: Bukan ya.
4: Iya. Jenderal Gatot Broto.
0: Bener.
4: 26
0: ya, udah lengkap ya, semua. Oke, okay, siap.
4: Salam buat Mbak Nona sama Bang Reja selalu ya. Panjang umur, banyak rezeki dan selalu dinolong sebuah nawatalah sukses dunia erat Mbak Nona ya.
0: Siap.
4: Sama bapak-bapak itu ya, Pak Ferry ya, Pak Ferry Dodo ya. Saya selalu ya Pak ya. Sama itu ya Mbak Juwita ya, sama Mbak Zahra, Mbak Naomi, sama apa Mbak, Mbak itu siapa Mbak? Jangan. Amelia Jayadi ya, ya. Mbak itu Tenuru ya, kemana Tenuru itu ya, Satelo ya, sama itu Minasusnya Satelo ya. Pokoknya semua ku kompak Satelo ya, operator Linas ya, Pro 1, Pro 2, SPW kanan juga ya. Lanjut ya,
0: siap.
4: Sama keluarga besar di kasur ya, di Raya Pak ya, sama keluarga besarnya mbaknya sama emaknya Satelo ya. Tadi Bang Munir ya, Bang Munir, Pak Trimo, Bang Darman ya, Bang Jeka, sama Bang Ramli ya, sama Mbak Sriati Satelo ya. sama Bang Senen ya, Bang Senen, Bang Jomblo, sama Mandila ya, sama Mbak Eni, sama siapa tuh, Ham-Ham ya, Sator ya, sama Acidi ya.
0: Iya. Yeah.
4: Akhirnya Bang Nurdin, Bang Entop ya, Bang Panji, Bunda Samba, Satro, tadi Bunda Ros ya.
0: Bener.
4: Bunda Ros, ketamanya Bunda Ros di Jagabaya sama Bang Gali ya. Sama Nabila di Panjang ya. Sama siapa tuh? Bang Duyung, Bang Panji ya, Satro, Bang Apa Amin, Satro ya. Bahrim ya, yeah. Bahrim sama Pada Ketiman di Awang-Awang, gak turun-turun dia. Sama ini ya, yang di Gunung Batu tuh ya, Kang Irin ya.
0: Yeah.
4: Bang Kang Irin, terus Bang Sultan Sebuai, Datu Rapa, yang pilihan saya selalu ya, sama yang Sarinata Riko ya, Bali di Pasawaran. Mbak itu apa? Bang Hendra ya, sama Abah Sapri, Bunda Moi, untuk semuanya, biar sama Bang Awi ya. Pokoknya semuanya saya selalu ya, selamat
0: semuanya. Oke. Okay,
4: ya spesial siap. Biasa.
0: Buat
4: yang gak ada yang dikasih.
0: Itu dia.
4: Jadi
0: ya.
4: Jadi Eva Adelia.
0: Siap.
4: Biar aja orang mengomentari kita. Yang penting kita bahagia.
0: Itu dia ya.
4: Karena ada Mbak Nona Karisma.
0: Oke, mantap. Terima ya, ya. Terima kasih kembali. Siap.
4: Rompat, Suara Budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum,
0: Tami pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nona Karisma.
0: Iya benar, gimana kabarnya Kak Eni?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat pokoknya ya. Kalau udah dengar kata sehat itu udah seneng deh ya. Oke deh. Gimana kemilingnya, amankah di sana?
5: Aman banget. Aman. Soalnya besok mau jalan-jalan.
0: Ih, mau kemana tuh? Ikut dong.
5: Ke Palembang.
0: Mau Palembang lagi liburan kah?
5: Itu nganterin yang baru nikahan kemarin.
0: Oh,
5: itu.
0: Oh gitu. Iya deh, lagi ada acara ternyata ya, acara keluarga ya. Kirain lagi liburan, karena ini musim liburan gitu ya. Anak-anak lagi pengen jalan-jalan katanya, di mana-mana pastinya rame gitu.
5: Betul. Benar. Iya, itu mau nganterin pengantin gitu.
0: Yang penting semoga selamat ya pulang perginya gitu ya. Dan juga semoga bisa lancar acaranya ya. Amin. Oke deh. Kayak ini kita punya lagu Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, Badai dari Yunita Ababil, sama Semoga Kau Setia dari Eri Susan.
5: Ya yang Eri Susan.
0: Eri Susan, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
5: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pendi, Mas Suradi Sendang Amnon, terus Edo di Teluk, Bajarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rosi Kedamaian, Tara di Kedong Air. Buat semuanya aja ya Nona.
0: Boleh,
5: buat
0: terima
5: Nona,
0: kasih.
5: Semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni yang ada di Kemiling. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Iya pun, gimana kabarnya Bang Jomblo?
6: Kabarnya baik, sehat Pak Nona.
0: Baik, sehat-sehat aja. Alhamdulillah, sehat. Munyayan di sini Bang. Bang, kita punya lagu nih yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, ada Badai dari Yunita Ababil ya maksudnya, terus ada Semoga Kau Setia dari Eri Susan.
6: Yang nomor 2 aja Mbak ya.
0: Boleh. Mau pilih, mau kirim salam buat siapa nih?
6: Salam ya. Salamnya buat grup keempat, tempat terkecuali.
0: Iya.
6: Selamat sore dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin, lanjut ya.
0: Siap, boleh.
6: Ada Katin Bolo-Bolo, ada Ham-Ham, Bang Irin, Bang Zaini, Mama Pungki, Ibu Ros Kedamaian, ada juga Bunda Samba, Nabila, selamat sore. Ada Pak Basir, Sang Maman, Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa juga selamat sore. Yang di way kanan semuanya aja tempat tercuali Mbak.
0: Oke, siap.
6: Salamnya buat semuanya.
0: Buat semuanya aja.
6: Buat Mbak Nonanya, selamat tugas. Mudah-mudahan gak ada halangan suatu apapun sampai tuntas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Siap.
6: Jakarta ibu kota, gedungnya tinggi-tinggi.
0: Iya pun.
6: Kalau ada salah kata, tolong jangan diambil hati.
0: Iya pun, cakep. Siap.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Bang Jomblo yang udah ikutan di sore hari ini ya. Dan kali ini untuk Anda Minum Wangi, dimanapun Minum Wangi berada, masih ditunggu juga di 255112 nya ya, dan juga di WhatsApp-nya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
7: Dari Irma, Kak.
0: Halo, di Kak Irma, Terang. Di Gunung Terang. Udah lama sekali aku tidak mendengar suaramu.
7: Ya, kakaknya ini sih, kakaknya jarang tugas
0: dong. Ih, ya, masa sih? Aku yang jarang ya, tugas.
7: Itulah yang ini karena apa ya?
0: Apa tuh?
7: Kayaknya enggak ada, Kak.
0: Enggak ada akunya ya.
7: Oh, kemana ada,
0: aku ini?
7: Itu ada kendalanya ya, Kak.
0: Itu dia. Telepon pakai WhatsApp juga kak, bisa. Sehat. Alhamdulillah sehat menyayang di sini. Iya, kayaknya panasnya merata ya, Kak Irma ya. Iya, benar, benar itu ya. Yang penting sehatnya itu ya, Kak Irma ya. Oke deh, mumpung masih bisa dengerin suara Kak Irma yang merdu, pengen tanya sore hari ini ada beberapa
7: lebih itu Kak ini kalau apa? Nanya
0: masa ya, ya? Apa tuh
7: ketemu itu kakak lainnya juga udah kemarin datang Mbak Julita siapa
0: Mbak Julita
7: ya
0: udah ketemu iya nah, iya
7: udah ketemu kemarin suaranya
0: suaranya aja yang udah ketemu
7: iya emang kak nanya di mana dong tinggalnya
0: iya. Pada mau main sini, kira main ke sini dari sini, ternyata enggak ya. Oke ya, deh. Kak Irma kita punya
7: request lagu boleh dong?
0: Apa tuh?
7: Lagunya Mansur S aja dong kak.
0: Mansur S yang mana sih?
7: Yang generasi muda dong.
0: Mansur S generasi muda. Oke, nanti dicariin ya generasi muda dari Mansur S-nya. Oke, kalau emang dengerin suara dari Kak Irma emang lagi merekah-merekahnya gitu ya, lagi masa-masa gitu muda ya. Gitu ya. Apa tuh? Iya deh. Oke, mau kirim salam buat siapa nih?
7: Salamnya buat Mbak ini tadi sama Pinapin yang pin semuanya aja lah ya.
0: Semuanya soalnya aja.
7: Ke kakak yang diberikan kesehatan kak ya. Keluarga sehat. Sehat ya semuanya kak ya.
0: Siap.
7: Pulang hati-hati.
0: Oke. Okay.
7: Assalamualaikum
0: kakak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ada Kak Irma di Gunung Terang yang katanya udah lama gak dengar suara aku menghilang katanya ya. Oke deh, terima kasih untuk Kak Irma. Sekarang udah ketemu lagi ya dengan aku di udara. Meskipun di udara ketemunya gak apa-apa ya Kak Irma ya. Lucu ya Kak Irma ini ya. Oke deh, Minah Mwaki masih ditunggu juga. Kita borong aja deh teleponnya ya. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini sebelum nanti kita puterin lagunya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa?
8: Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Ada siapa sih ini?
8: Dari Mas Hermansyah.
0: Hermansyah.
8: Ya, itu pesawaran.
0: Oh, gitu. Salam kenal ya. Kayaknya aku baru dengar suaranya gitu ya.
8: Dari Mbak siapa ya?
0: Aku dengan Nona di sini.
8: Nona ya, salam kenal Mbak Nona
0: salam
8: ya.
0: Salam kenal kembali Mas Hermansyah. Ini depannya enggak pakai Anang ya. Bukan pokoknya ya. Oke deh Mas Hermansyah, kita punya lagu Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, Badai dari Yunita Babil, sama Semoga Kau Setia dari Eri Susan.
8: Semoga setia aja lah.
0: Yang penting setia aja. Boleh. Mau kirim salam buat siapa?
8: Buat ya. Mbak Irma tadi yang mau turun di Gunung Terang ya, sempat boleh Aro buat Bunga Sejati ini, Bunga Samba, Bina buat Garut, buat Opan, buat itu, buat NN, buat Majula yang masih buat semua lompat aja lah.
0: Lompat aja.
8: Mbak Nona ya. Saya selalu sehat keluarganya.
0: Siap.
8: Kalau lancar usahanya, panjang usianya ya.
0: Amin.
8: Terima kasih Mbak Nona ya.
0: Terima kasih kembali.
8: Semoga selalu sukses.
0: Amin.
8: Apa yang dikitakan dijawab oleh Allah ya.
0: Amin.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Abang Hermansyah yang ada di Pesawaran yang udah ikutan. Dan kali ini untuk Anda Bina Mualki masih ditunggu di 255112-nya ataupun di WhatsApp-nya di 08 1172 09 885. Kali ini mungkin kita rehatan dulu ya, untuk bisa dengerin lagu-lagu yang memang sudah di playlist sore hari ini. Jangan kemana-mana Bina Mualki, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda masih dengan lagu-lagu dangdut ya, kesayangan kita semua. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Patia, nek kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi, baca nek belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana ke daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

0: selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Minum Wakib dimanapun Minum Wakib berada. Sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya kami juga nanti akan menemani Anda dalam Hello Need to Be Honey untuk edisi hari ini ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda Minum Wakib yang sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini. Dan tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Bina Muwagi dimanapun Bina Muwagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini Bina Muwagi, kami ini kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Institut Teknologi Sumatera, ITERA, akan melaksanakan program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKM PPM semester genap tahun akademik 2025-2026 di Kecamatan Pringsewu dengan fokus pada pengelolaan sampah berkelanjutan. Persiapan kegiatan dilakukan melalui koordinasi antara tim pusat KKN ITERA dan pemerintah Kecamatan Pringsewu, tepatnya di kantor Kecamatan Pringsewu. Kegiatan dihadiri Camat Pringsewu, kemudian juga beserta jajaran kecamatan, lurah, kepala pekon, dan perwakilan desa lokasi. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan penguatan sektor kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang kuat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan saat meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Presiden Prabowo menyatakan pentingnya ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, terutama di daerah. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Selain rumah sakit, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah juga berupaya memperkuat layanan kesehatan dasar melalui modernisasi fasilitas puskesmas. Presiden juga menjelaskan bahwa program modernisasi layanan kesehatan nasional telah mulai dijalankan melalui distribusi alat kesehatan modern di berbagai daerah. Demikian Bina Muwagi, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karena melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, masih di Hello Need Be Honey ya. Ada informasi yang kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini. Dan untuk ada Minum Walkie yang mungkin udah mulai ngerasa pusing ya, karena memang ada kenaikan harga Pertamax yang saat ini bisa menyentuh harga di Rp16.650 per liter, yang tentunya ini bisa memaksa sebagian pengguna kendaraan memikirkan ulang untuk pengeluaran bulanannya. Namun Minum Walkie bagi salah seorang warga Pesawaran, Dani, yang sehari-hari menggunakan Pertamax, kenaikan harga belum cukup membuat tip untuk pindah ke Pertalite. Jadi baginya Minum Walkie memilih Pertamax bukan semata soal gengsi atau tren. Ia juga menilai bahwa bahan bakar non subsidi itu lebih sesuai untuk kendaraannya dan dianggap lebih baik untuk perawatan mesin dalam jangka panjang. Dan tentunya ia juga baru mengetahui nih kalau misalnya harga Pertamax itu naik ketika datang ke SPBU. Jadi nih Minum Walkie ya, penyesuaian harga yang diumumkan itu mendadak banget dan membuat banyak konsumen itu belum sempat menyesuaikan perencanaan pengeluaran mereka. Meskipun begitu, Dani juga gak langsung pikir nih untuk bisa beralih ke Pertalite karena pilihan yang lebih realistis. Jadi menurutnya adalah mengurangi ya frekuensi penggunaan kendaraan ya. Jadi kalau misalnya gak penting-penting banget, gak usah pergi-pergi katanya ya. Nah kali ini Minum Walkie sore hari ini kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu islami ya, nada islami yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nanti kami akan bergabung bersama programa 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya, yang pada hari ini Minum Walkie tepatnya di hari Rabu 10 Juni 2026 nya akan dikumandangkan di sore hari ini ya. Minum Walkie akan dikumandangkan pada pukul sekitar pukul 17 lebihnya, nanti dicek dulu ya karena tadi sempat kelewat nih. Dan untuk kalian lagi di jalan dan juga mungkin ingin mengetahui terkait dengan informasi seputar azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya di hari ini Minum Walkie ya, Rabu 10 Juni 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Jadi yang kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda sore hari ini. Tetap bersama kami, Suara Budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Merah ngechat nih, nanyain udah di mana.
3: OTW.
4: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo soko busono.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
3: Setuju. Kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
4: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.
5: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, selanjutnya kami akan bergabung sama program 1 RRI di Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik.

0: seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo, aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku, jualanku, aduh.
2: Bro, Roy, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Di kesini tuh, namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Soyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama sambal seruit, bisa juga disantap langsung dengan nasi. Tempoyak dapat dibeli di berbagai warung atau resto karena sering digunakan sebagai pelengkap sajian.
1: Aduh, tapi ini handok kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih handku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
2: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangunmu. Amok udah sih. Jak lamun, jak emang ngelamun pagi-pagi. Sekedih demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
1: Sani kusa, nyanyi-nyanyi ketayan. Lain lu, Medi. Nyak jiwa jemah sih, ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi-nyak pusing, nyak mangkati sekali. Aneh juga, ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
2: Ya api, pertanyaan jajak mana sa sih?
1: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini? Api meneh jawabnya aneh. Masih git akhir huwa, hatok ni ngegelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
2: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
1: Oh, teteduhan yuk. Lah pertanyaan-pertanyaan ke goham api nah, teteduhan yuk.
2: Teteduhan, tebak-tebakan kenal lah.
1: Alah, lah terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok nih gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom nih han ngelahai.
2: Manu jago, Susi.
1: Alah, jadi hino jawabnya manuk jago yuk. Teteduhan gelap nih.
2: Oh, punya anakku seapi.
1: Allah, hati di teteduhan.
0: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tabu

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

telepon, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, namun juga seringkali menimbulkan korban jiwa dan dampak pasca banjir yang berupa kerusakan lingkungan. Ada beberapa cara agar banjir bandang dapat diantisipasi atau ditanggulangi supaya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Minowagi dimanapun Minowagi berada, seperti perjumpaan kita dalam Kelauni Debihan nih untuk edisi hari ini harus segera berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Minowagi seunyi nih. Selanjutnya Minowagi di malam hari ini, tepatnya di hari Rabu, nanti kami juga akan ajak Anda untuk dapat mengikuti rangkaian informasi dan hiburan lainnya ya. Dan juga Minowagi selanjutnya juga nanti akan ditemani oleh Ferry Nuriadi. Akhirnya saya Rona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Kelauni Debihani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Minum Wage dimanapun Minum Wage berada, kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami kutip di malam hari ini masih kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS resmi memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang berfokus pada peningkatan akses menuju Waiharu sekaligus penguatan perlindungan kawasan konservasi. Dilansir dari portal PMK Pesisir Barat, penandatanganan PKS dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan bersama Kepala Balai Besar TNBBS Hifdzon Zawahiri. Dan juga kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Irwan Topani, PLH Sekretaris Daerah Arman Akhyuni, serta jajaran Balai Besar TNBBS, sejumlah kepala OPD serta perwakilan UNIF TP 944/RSC. Kerjasama ini Minum Wage tentunya menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan konservasi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan. Kepala Balai Besar TNBBS Hifdzon Zawahiri menjelaskan bahwa kerjasama tersebut berpedoman pada prinsip 3P, yaitu pemanfaatan, perlindungan, dan pengamanan kawasan konservasi, seluruh ruang lingkup kerjasama termasuk pembangunan jalan protokol, jembatan, dan infrastruktur pendukung lainnya telah diatur secara resmi dalam dokumen PKS sesuai dengan ketentuan berlaku. Menurutnya Minum Wage, kerjasama tersebut juga diharapkan dapat membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya menuju Waiharu, tanpa mengurangi fungsi utama kawasan konservasi sebagai wilayah pelindung ekosistem. Informasi selanjutnya, di malam hari ini, kali ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan penguatan sektor kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekonomi nasional yang kuat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu diungkapkannya saat meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada hari ini. Dan juga Presiden menyatakan bahwa pentingnya ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, terutama di daerah, dan pemerintah juga telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Demikian Minum Wage Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Mina Muahi, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minum hari ini Kencah Sunyi ini berjumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 23.53 menit nanti ya. Dan di kebersamaan kita ini kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikut?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
1: Buang aja sih. Lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: tanda-tanda gan hutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pala ubi.
1: Ya kan kak dia sendiri hutang sih.
0: Nahino dia lah media, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi laman duit ni ku belanja di warung sebelah. Galakan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya Nji musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Manya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya udah pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ku belanja di jaki dan kimo tuh, kimo ngedok duit dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak gaul lah, minyak gaul mak usai wasi ni minyak gaul, minyak gaul minyak kayak hukuk, aduh minyak kayak hukuk gaul. Catat pay di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai aduh bela catatannya, aduh penuh mak ngedok lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor, waduh horor, siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
6: Aku cuma mau main ayunan kok.
5: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
6: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Minawari, polisi mengamankan 7 remaja yang diduga tengah mengkonsumsi minuman keras di sebuah rumah kos di wilayah Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan darurat 110. Ketujuh remaja tersebut diamankan saat jajaran Polsek Tanjung Karang Timur menggelar kegiatan patroli malam. Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Tony Apriyadi mengatakan, patroli gabungan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai gangguan kamtibmas seperti aksi geng motor, tawuran, balap liar, hingga aksi kriminalitas. Beralih ke warca selanjutnya, Ketua Asosiasi Bola Tangan Indonesia Apti Lampung Yopi Hutomo Bakti menyebut pelaksanaan handball series 1 kategori SMP dan SMA menjadi langkah awal pembentukan kompetisi bola tangan berjenjang di Provinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung di lapangan CFC Raja Basa 9-11 Juni 2026 itu diproyeksikan sebagai pilot project menuju Liga Bola Tangan yang lebih profesional di Lampung. Menurut Yopi, selama ini kompetisi bola tangan masih bersifat turnamen jangka pendek. Karena itu, APTI mulai menerapkan sistem series agar pembinaan atlet dapat berjalan berkelanjutan. Demikian Warca pukul 20. Kita akan berjumpa kembali di Warca berikutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya menemani Naikkan Casun ini. Selanjutnya kita akan mengikuti di Sandiwara Radio Drama Legenda. Dan nantinya setelah drama Sandiwara Radio ini akan dilanjutkan dengan Gening Jawa Timuran yang akan dipandu oleh Cak Toto. Kita ikuti drama Legenda Sandiwara Radio berikut ini.
1: None Jakarta. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.
2: Ya, kenapa sih, Mel? Ayo lihat, dari tadi mandangin piala aja, ada apa sih, Nya?
3: Iya, nggak lapar kamu nih, Ame. Ini piala, ya, Lia?
2: Hah? Kangen sama piala ini? Maksudnya, apa, Nya?
3: Begini nih, ya. Tiba-tiba Aziz jadi ingat waktu ngedapetin piala ini, Alia.
2: Ceritain dong, Nya.
3: Nih,

0: apa, Bayah?
1: Ipeh, main yuk.
0: Main kemana, Bayah?
1: Main ke rumahnya si Nori, yuk.
0: Ayo, yuk. Bentar ye, Ayo bilangkannya dulu.
1: Tadi, Ayo lihat, nyak lo ada di warung yang pok jauh-jauh.
0: Ya udah, kita ke situ.
1: Ayo deh.
0: Bayah, Alia, mending kita main pragawati-pragawatian yuk.
2: Main apaan tuh, Nori?
0: Ide, kampungan amat sih. Masa kagak tahu sih, Omas?
2: Makanya dikasih tahu dong.
0: Jadi gini nih ya, pragawati itu jalannya lenggak-lenggok di panggung, pakai baju yang bagus-bagus gitu. Kita main gituan aja. Nanti ada jurinya. Siapa yang bagus, itu yang jadi juara. Setuju gak?
1: Iya, setuju.
0: Elu Ipeh, setuju kagak? Ayo mah, ikut aja deh. Apa maunya teman-teman? Kalau gitu, yang jadi juri elu ya, Nawiyah. Elu juga Juya.
3: Siap.
4: Ayo juga siap.
5: Ayo juga ya jadi juri ketiga.
0: Oke deh, elu jadi juri ketiga. Ayo deh, kita siap-siap.

0: pade lincah jalannya.
1: Iya nih.
0: Aye mau kasih nilai berapa nih? Masa Pragawati jalannya kayak robot?
2: Iya nih Ipe, kayak robot nih. Aye kudu gimana dong? Emang begini jalannya Aye?
1: Dicoba lagi deh jalannya. Ayo jalan dari ujung sono sampai ke sini. Ingat ya, kudu berlenggak-lenggok jalannya.
3: Ayo semangat Ipe, kamu pasti bisa.
1: Iya Ipe, semangat ya.
2: Ya udah, Aye coba lagi deh.
0: Nah gitu dong.
1: Ayo musiknya nyalain lagi. Si Ipe biar bisa berlenggak.

0: Terus apa hubungannya dengan piala ini, Nya?
1: Itu dia, Alia. Sejak kejadian itu, Nya selalu berlatih, jalan seperti peragawati. Dan Nya selalu rajin tuh ngikutin acara-acara modeling. Dan Nya nih, jadi tertarik Alia dengan dunia modeling. Waktu ada perlombaan di sekolah, Nya selalu jadi juaranya, Alia.
0: Emang sih, Nya Ae cakep. Tambah lagi badannya langsing.
1: Yeay, alhamdulillah, Alia. Allah kasih Nya kecantikannya kayak gini. Ame, badan Nya yang langsing. Makanya, Nya lu tuh kepilih jadi juara None Jakarta se-Jakarta Utara. Nih dia pialanya, Alia. Lihat deh.
0: Oh, ini pialanya. Pantesan aja, Nya. Menangin terus piala itu. Agak berkedip tuh matanya.
1: Lah iyalah, piala ini menjadi kebanggaan Nya, Alia. Dulu nih ya, teman-teman Nya ngetawain Nya. Katanya Nya kayak robot. Nya sampai sedih jadinya.
0: Tapi kesedihan Nya menjadi kegembiraan tiada tara.
1: Iya sih, karena mereka ngetawain Nya nih ya, Nya bisa jadi juara Noli Jakarta. Semangat Nya bangkit, Nya merasa direndahin. Itu menjadi motivasi Nya untuk maju, Alia.
0: Iya, Nya. Ayo jadi bangga nih punya Nya, mantan None Jakarta. Tapi sih, Nya, pantesan Ayo cakep. Nya Ayo mantan None Jakarta.
1: Aduh, GR juga nih, anak.
0: Ayo kagak GR, Nya. Emang kenyataan, Ayo cakep, pan. Nya cakep juga.
1: Yang penting, kita itu selalu bersyukur aja, Alia. Terima kasih sama Allah. Dia udah ciptain kita sempurna. Makanya, Alia harus rajin sholat, puasa, dan ngaji.
0: Insya Allah, Nya. Alia lakuin semua apa kata Nya.
1: Nah, sekarang kita sholat dulu. Udah azan tuh, ayo.
0: Iya, Nya.

Rione Jakarta. Produksi RRI Jakarta. Diperankan oleh Retno sebagai Nya, Salsabila sebagai Alia, Valeska sebagai Nori, Zoura sebagai Ipe, Diandra sebagai Nawia, Anabella sebagai Juwia, Giska sebagai Omas, Kanza sebagai Mina, Sabil sebagai Baya. Teknik dan montase Arbi Amase. Sutradara Estu Irena.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung.

sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tadu sugeng pepanggihan malikat jodoh di Kediri Jawa Timuran, perempat di Bandar Lampung. Tindak menikah tindak lebu malam kemis Surya Sudoso Juni Kalewu Namikur Kulau ingkang ayah cicipahan Toto Armalangi Kepantu dari saudara dan studio Lantin pemancar saya dengan Suwantoro ngantarakan sekundalus kemita ngetakan

Nonton Pro Padar Bantar Lampung ke Catat Termin. Nomor telepon ini pun 07 kali setunggal kali kangsal setunggal kali siap-siap ke mawon demin saat ini panjang menunggal moga dipun minta ketakan jula juli.

0: Banjir dengan pindah-pindah gede-gede Jawa Timuran, Perumbalan, Bandar Lampung. Nggak apa, bukan yang dicolok di gede Jawa Timuran, Perumbalan, Bandar Lampung. Matur-matur, Banjir dengan sabun manunggan. Monggo sugeng dalu, arari.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Tuh ada lagi orang disimpan WA aku nih baru.
0: Dia anyar lagi.
1: Orang enek jenenge WA aku.
0: Iyo mulane. Tapi fotonya enak iku.
1: Oh iya jelas bebang tampan. Enggak pernah kalau foto WA wong layu apa foto atau foto dewe.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah tahes iki kabare catet tok.
0: Alhamdulillah sehat tahes.
1: Alhamdulillah cuacane cap panas-panas tenang.
0: Gak apa-apa. Sing penting sehat daripada udan malah gak.
1: Sehat alhamdulillah cak syukuri alhamdulillah awit biyen ya aja sampai ya sakit. Pernah enggak absen acara tok topan? Tidak pernah. Selalu hadir. Lagu ini cak.
0: Apa?
1: Wis suwe orang-orang ini Rehana, Cak.
0: Rehana.
1: Ano pengen telung bulan, Cak.
0: Bungkus.
1: Ya, salam-salam ya, saya.
0: Tapi bumi Reok Ponorogo dhisik ya, iki temane soalnya
1: grebek Solo. Ya, nomor urung enggak opo yang penting kan kudu diputer juga kan.
0: Iya. Ya,
1: salam-salam ya, Cak.
0: Gawe sapa?
1: Salami kanggo tersayang, Cak, kanggo Na ya. Moga-moga Na ning wae kandis sehat selalu, para keluarga besar saya lah cepaka 3 Sugeng Dalu ya. Terus ono Pak Jumiran nih. Sugeng Dalu, kanggo Kang Paimin Sugeng Dalu, kanggo Ibu Irma ning Gunter Sugeng Dalu, Pak Armansa ning Pesawaran Sugeng Dalu, Pak Joko Purnomo ning Kemiring Sugeng Dalu, kanggo Mbak Eni juga ya Sugeng Dalu, terus ono Pak Amin cak, suwe ora lebuan ya?
0: Oh no, ya mlebu kamar be iku.
1: Nunggu sedoyo maune cak?
0: Iya.
1: Bagi-bagi pedale. Kanggo catoto sehat selalu. Ning diateri enak dibuat tok.
0: Ngereri ono tak toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang balik papa nadol duren Mas Topan ancane keren. Sugeng Dalu RRI.
2: Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Apa baik?
2: Bari
0: tahes. Tahes. Diborong temenan iki karo bae.
2: Ah, mumpung lagi.
0: Ayo.
2: Topan wae lah ya.
0: Salam iki sapa, Mbak?
2: Topan karo Ena ya Sugeng Dalu. Pak Jumiran, kanggo Pak Joko Purnomo.
0: Iya.
2: Kanggo Catoto ning RRI enak ya. Wah, ternyata enak dipoto.
0: Cakep.
2: Ya, dia
0: pasti jadi
2: nyentul.
0: Iya.
2: Assalamualaikum
0: tapi pun. Waalaikumsalam ya pun. Gimana tenun Mbah Jarwo tentang Pekalongan. Sugeng Dalu dan Cak Kutasito dan Pak Agus. Nggih kan sampun manunggal nggih. Sugeng Dalu ada nih.
3: Sugeng Dalu.
0: Barin. Kabar ya, Mbah?
3: Kabar WKS kae.
0: Oh, tahes ya enak le tahes iku. Mas yo lawuh kalau sambel iwak ada iwak bakar ya ta enak. Kalau
3: tak sota aku ingin ki kleru ceritane.
0: Kleru ya apa?
3: Lo abdu acarane toto lah perlu buki Sugeng Dalu ngono bang itu guyu. Acara manja itu bingi.
0: Iya.
3: Tayub.
0: Iya. Jadi tayub yang bang itu ya gak di kei ya man.
3: Malah diguyu karo Topan. Enak apa wae, Cak?
0: Ana apa ae akeh iki pepek iki. Iki ana Bumi Reog Ponorogo. Iki kan temane Grebeg Sura Ponorogo. Wis tau nang dolan Ponorogo rung Grebeg Sura. Durung.
3: Durung
0: kok. Durung ya wis kapan-kapan meneh-mene lek anu duwe-duwe engko ajak aku ya.
3: Ingat lo.
0: Iya, Pak.
3: Carane apa, Cak?
0: Hah?
3: Anone apa maksudnya kuwi panganan apa lho?
0: Oh, grebeg suro panganan iki apa sih? Ndek kono iki ana event grebeg suro Ponorogo. Ya acara niku siji ana festival Reog Ponorogo sing khusus untuk anak remaja. ana meneh juga festival tingkat nasional ya Ponorogo untuk dewasa seluruh sak Indonesia pesertane. Terus ana maneh iku apa? Ana larungan ning Tlaga Ngebel, ana doa-doa ndak masjid alun-alun iku iso akeh pokoke iku. Bapak ngene kae. Saman kapan-kapan mrono ngono lho, jan aku mulakno.
3: Khusus kanggo nganggo bulan Suro.
0: Iya, menyambut tahun baru Suro utawa tahun baru Hijriah, tahun baru Islam Hijriah. Nah, iku agenda tiap tahun. Rame cak pembukaan ning malam Minggu.
3: Jadi tiap pokoknya tiap tahun kita mesti
0: ya. Ya ono, ndak kono. Mulane sampean nyelengi, kok wis akeh, kok lumpuk-lumpukno jan aku, kok tak didoi acarane rono-rono tak penunjuk jalan lah ya.
3: Nang kene urung ana ta?
0: Ah, ndak kene durung.
3: Kok ora denek lho padahal nang
0: jalan. Oh, enggak ning nek wis Jeparai biasane ono ndak kono.
3: Iya, tapi sini ya guru. Yo sotoi, ora enak.
0: Hiburan ini lebih enak. Oh, ya anggar sampean urunan hiburan itu ya mesti ono. Iya, kok ono hiburan tapi sampean gak tahu urunan ya apa?
3: Lek, net. Yo nek wayang 17 kan ditariin tapi anenge bocoranan
0: yo. Iya kayak 17-an. Salamnya ge sapa?
3: Ya medhok sapa, Pak?
0: Hah?
3: Mbak Medok siapa?
0: Mbak Jarwo, Mas Topan.
3: Pak Jumeran.
0: Pak Jumeran yang melebu kamar kamu. Itu
3: tinggal dulu Pak Jumeran.
0: Iya.
3: Mas Kake, Pak Surati. Oh, Pak Merat Moyo. Pak Ngayong-Ngayong. Pak Sukaji. Pak Kilun.
0: Iya.
3: Maneh Hambam.
0: Heeh.
3: Anu Pak Bang Senen biasane yang ngrumakake.
0: Iya ngrumakno, ngrumakno terus sih Mbak Senen. Cepat arep lebuan iku gak iso-iso ya sakno.
3: Heeh. Kayak iki anu barang enak ora enak sing penting saya iku ora semangat kok.
0: Ngono iki Pak Senen. Liyane tak akeh sih Pak Senen, Pak Senen. Ning guyu-guyu iku yo.
3: Kanggo Wamadila sembarang kembaris ah. Kendalu Anabila Wailuni Lin Panjang. Sanak Maneh si
0: Sapa?
3: Amar apa Bunda Rina?
0: Bunda Rina. Iya.
3: Ape? Petis. Pak Aimin. Anak mana Pak? SBU.
0: SBU.
3: Nah, namanya Pak Katimak yang dikaya itu, Cak.
0: Iya.
3: Nembe munggah medun kangeran, Cak, dan hutan.
0: Iya, kecantol mendung ini malah.
3: Iya. Seneknya Pak Katimak juga ting tanduk seneng apa? Nah,
0: ini beda. Pak, ya, no, ndo, iki cendana 6.
3: Oh, iya.
0: Iya.
3: Iya. Pak
0: namanya
3: Pak Sairi
0: mau meruang kita. Ya mau terus sih Pak Sairi, Pak Tohari, Pak Karlin, Kak nah. Cak Asim, Cak Ran, wah keh dok kono iku caning.
3: Iya nata.
0: Eh Jeparai.
3: Mas Joko Panguntung.
0: Iya.
3: Ya sopo kaya sih nggak asal Asim yang diberi Kalongan Budatin. Terus anak mana? Wes di sapa? Yang langgeng karena
0: Pak Rio tak iya
3: karena gerakannya dedak karena sosari
0: iya
3: karena mana si sopo Pak Marti Marti ya Pak gak sama apa tengah gue
0: Pak Sukardi Trimurjo
3: Tenggalu tak penuh Pak Yusri
0: sama
3: Jambu tak.
0: Iya.
3: Terus,
0: ini pasamnya
3: adi
0: mau nanya
3: aku.
0: Iya, aku.
3: Pasti gue rata kurus suara nih kita.
0: Mulanya ini gak tau mulai boy ini kan, pori be.
3: Orang gede lah
0: ya. Enggak, apa ini pori ini. Gak disang ngomong nih pola ini.
3: Aku, cak wadah.
0: Iya.
3: Terus anak wane. Baru apa nonton.
0: Ya.
3: Lalu air ada lili yang sewer rakau kemarin.
0: Sopo.
3: Ada lili.
0: Oh baca lili. Oh nama ya bu. Do anak nganunggoni anak ilu.
3: Rata
0: buruk kabar. Kalau nanti lo ya nyawi cik. Ya muka-muka sehat lah baca lili.
3: Terus neng ini.
0: Sopo.
3: Iran saombio neng Bajawarno.
0: Bajawarno, saombio itu.
3: Terusane Bajamani Pak Mas.
0: Pak Mas Suyanto, Pak Kevin.
3: Aseng apa Pak apa dari Peseng.
0: Iya. Iya, iya, iya.
3: Menawa-menawa padha menyatu.
0: Iya, Mbak Din.
3: Intinya dadi kan anak reokan kan.
0: Iya, bumi reok Ponorogo.
3: Oh, iya. Dari wak marmut enak iwak ta.
0: Lek banget enak iwak yo. Ya enggak sampe biasanya kan pupus gedang kan. Enggak ana waktune waktune tak putarno lajek enggak nangis enggak sampean sakno.
3: Ayo sampe
0: tak. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rin nggih teng Braja Selebah Lampung Timur ingkang sampun mandunggal Segendalu RRI. Segendalu RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Toto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eni.
4: Iya, Cak.
0: Alhamdulillah, sehat tahes.
4: Amin. Lagune Wilanto Panca.
0: Iya, Rehana.
4: Malamnya kanggo Turlanang, Mas Miran, Mas Lasi Sugeng Dalu, Mas Surati Pak Joko Purnomo Sugeng Dalu, Topan Kota Karang Sugeng Dalu, Barin, Mbak Jawa Sugeng Dalu, Mas Yogi, Bunda Moy, Bunda Tin, Bunda Sambang, Buka Pereca.
0: Iya, Mbak.
4: Kanggo Cak Toto, semoga sehat selalu ya, Cak.
0: Matur suwun.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eninge teng Kemiling. Nggih, Sugeng Dalu monggo dipun midhangetaken rumiyin nggih. Bumi Reog Ponorogo.

0: Tasih dengarkan kata seberatol enam likur pengalaman Bandar Lampung panjenengan minta katakan gending-gending Jawa Timur antasih kalian tato kerecehi panjenengan sedoyong menikah bumi reok Ponorogo nih awet lalu nih tasih nonton acara festival reok Ponorogo nonton Ponorogo nih niko event-event tahunan ingkang sampun rutin nih acara grebek suro wiwit tanggal 6 Juni kalau wingi ngantos tanggal kang 11 iki mbok pilih wonten rejeki sekali-kali mereka nggih saja iki ana sing kate mlebu iki segendalu arek iki
1: segendalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Surati. Alhamdulillah dengaren biasane rada keri.
1: Iya dengaren
0: ya. Nggih.
1: Niki sekare tak nyuwun Roro Jonggrang saya.
0: Roro Jonggrang
1: nggih.
0: Ora ora apa.
1: Wah, turu cak.
0: Wah. Nggih, patuke digadekno ngono lho.
1: Iya, cak. Nembe mantan Barin nggih.
0: Barin an nggih.
1: Sugeng dalu Barin. Baeni
0: wonten ajar po.
1: Dalu kang popan sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Mbak Jarwo Sundalu
0: yeah.
1: Wonten Kang Hawi Kang Sabri Sundamo Sundalu
0: yeah.
1: Mbak Uri Sundalu wonten Cak Peno Sundalu
0: yeah.
1: Wonten Pak Sukarti Trimutu Sundalu
0: yeah.
1: Wonten Pak Tuki Pak Parno Pak Mas Yato
0: Sundalu
1: Pak Wirat Moyo, Kota Bumi Sundalu.
0: Nggih.
1: Wonten Mbak Tin nggih Karang Sati Sundalu. Wonten Mbak Tarimi Sakura Pring Sewu Sundalu.
0: Nggih.
1: Mbak Ati Sukarami Sundalu. Wonten Pak Soliki Mun Pasaring Bengkel Sundalu. Kang Ayong Ayong Sundalu. Pak Sukiti Sundalu.
0: Nggih.
1: Terus kita ngapa Sundalu. Datu Abin Sundalu, Pak Jasmin Ratu Langit Sundalu, dan Pak SBU Sundalu, wonten Pala Simon Sundalu, Pak Artiman Sundalu, Kang Kirun Batangari Sundalu, wonten Mbak Mario, wonten Mbak Nabila, sangat nggih teng Wairuni nggih Sundalu, Mbak Mario Sundalu. Wonten Kang Masum Sundalu. Wonten Pak Jumiran Sundalu.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Joko Purnomo nggih Sundalu. Wonten Pak Sarwono Kumis Sundalu.
0: Nggih.
1: Wonten Kang Sapar nggih Firmanto. Kang Jati Mulyo Sundalu. Wonten Male wis daya mawon lah Sundalu.
0: Nggih.
1: Wis sepedhi kanggo tata-tata ingkang ayu tugas.
0: Matur suwun.
1: Nggih. Kanthi mugi paripurna.
0: Amin.
1: Matur
0: nuwun. Amin. Amin amin amin amin. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Surati teng sindang anom Sundalu RRI. Sekendalu mangga. Halo.
2: Halo, Sekendalu Mas.
0: Sekendalu mangga menebat saking pundi?
2: Saking Kendaran 6.
0: Wadah Pak Katiman.
2: Nggih.
0: Wah, kabare Pak?
2: Alhamdulillah lagi sehat.
0: Oh, Mak. Nggih, mari dirasani mau karo Mbah Rin.
2: Oh, nggih.
0: Nggih. Mbak
2: Rin nyun baca mawon ta?
0: Baca. Nggih, nggih, nggih.
2: Katur Mbak Rin yo matur nuwun.
0: Nggih.
2: Ing katur Pak Jasmin Satulangi.
0: Nggih.
2: Lan sedaya mawon lah.
0: Sedaya mawon nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Katiman iki teng Cendana 6. Sekendali ada iki?
3: Sekendali. Assalamualaikum Kak Toto.
0: Waalaikumsalam Pak Paimin.
3: Eh, kalau ajeng mlebet diterjang topang tendang Beko, Pak Darwo.
0: Nggih.
3: Kali tendang bali-bali Pak Surati.
0: Walah dalah.
3: Kesuban Pak Surati kali kula niku.
0: Oh.
3: Nggih mboten mampir.
0: Oh, mohon lah.
3: Kali kula ajar malih mangke.
0: Nggih nggih, lho. Lek kabeh diampiri lho iso tekan jam 2 lah.
3: Ya nggih, walah ketupan
0: nang
3: dulur 6.
0: Nggih.
3: Waduh Pak Surati Jan, pirang-pirang bulan kali karo Pak Paimin. Kene iki ajeng badhe nyun sekar niki.
0: Napa?
3: Tak totok.
0: Napa?
3: Ora tau mulih.
0: Lah, blakrae ta.
3: Ya nggih, blakrak ora tau mulih.
0: Waduh, waduh. Lah
3: iki salam-salam rumiyin kangge Topan Kota Karang nggih Martumun Tenggolane. Mbah Rin nggih Martumun Tenggolane. Kali Pak Katiman nggih Martumun Tenggolane. Mbah Jarwo nggih Martumun Tenggolane. Kangge Pak Suren, Pak Wiwi ini Sugeng Dalu, Pak Arifin Tangkemilin kali putri ini pun Mega, kali Pak Yati kali Nur Ain ini Sugeng Dalu, Pak Yati ini kuro kirimi lelagon, utawi rengen-rengen, ora tau mulai.
0: Mbak Yati kok gak dikampleng nih, Mbak. Gak tau nih, blakrak terus sih. Gak,
3: blakrak terus nih,
0: golek duit.
3: Pados nih, bos.
0: Golek duit, golek duit.
3: Ini kanggi Pak SDU Bandar Jaya nggih Sugeng Dalu. Tak menonatar nggih Sugeng Dalu. Kali Pak Jasmin nggih Sugeng Dalu. Kali Pak Jasmin, bar Pak Jasmin itu sinteng ya. Oh Pak Joko Purnomo.
0: Nggih
3: Sugeng Dalu. Kangge Mbak niku boten terang-terang sasi boten munggah niku Mbak Pinawa Igale nggih Sugeng Dalu. Kangge perarane nggih Sugeng Dalu. Kangge Mbak Jurita saking Pro 4 nggih Sugeng Dalu. Ya bae pun saged anu niku basa Sunda. Nggih kali wakil Teh Nurul.
0: Nggih nggih nggih.
3: Nggih. Kali Ma Amalina Amailla napa-napa nika nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
3: Kali Mbak Nonane nggih Sugeng Dalu. Nika operatore sinten iki Cak Toto?
0: Operatore Mas Banu.
3: Oh, Mas sinten?
0: Banu.
3: Oh, Sugeng Dalu Mas Banu. Nggih, Mas Banu nggih.
0: Nggih.
3: Nggih. Kangge Kang Atemin Kejaton 8 nggih Sugeng Dalu. Kali Kang Gatot alias Arjuni Kejaton 8 nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
3: Kangge Pak Gimane nggih Sugeng Dalu. Kangge Tambun Lantange nggih Sugeng Dalu. Ya bae sering teng ladang terus aku kan nyapa Pak Tambun Ladang niku. Kangge. Nah niki kangge Bulik Bre, Bulik Suti, kali Mas Darman, teng Sukanegara, kali Mbak Mutia, nggih Sugeng Dalu. Nggih Pak Diketu, nggih Sugeng Dalu, kali Kang Artani, Kejaton Wolu, nggih Sugeng Dalu. Kang Teguh, Kejaton Wolu, pun nggih, wau nggih, Kang Teguh nggih.
0: Sampun.
3: Nggih, kali Niko, sinten, sing Kejaton Songo niku, Pak Keras. Kali Kakang Kulo Marjono, Marjuki, Martono, Mariati, Markonae,
0: Mar- gitu. Markona.
3: Gitu. Pun ngoten mawon Cak Toto, gitu. Ketupat Janure Tuwo, Kulo Lepat Nyuwun Ngapura.
0: Matur suwun.
3: Yang anu niki Gulali Sukaning Bato.
0: Cakep.
3: Ampun lali kali Cak Toto.
0: Matur suwun.
3: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam ya Pak Paimin. Nggih nambah satamin kula anduren Pak Paimin. Ancene keren. Monggo dipun pindah katakan Rehana.

0: Penjaringan Widya Kota Kendeng Kendeng Jawa Timuran Perempat dan Bandar Lampung. Kita sih kalian tentang rencangi panjenengan sedaya. Monggo sekendali arati.
1: Sekendalu.
0: Pas selamat Bejo Utomo.
1: Senet.
0: Sinten.
1: Salah. CPS.
0: CPS.
1: Jatimulyo.
0: Oh Pak Yo. Waduh, mana suaranya podo atau pas rambut pecah itu?
1: Oh, sami je.
0: Pak Yo.
1: Telepon kabare, jatuh.
0: Alhamdulillah sehat, sama sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lancar, sehat, lancar bengkel yo.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo, salam kata cinta.
1: Salam-salam kangge ini nggih. Mboten nate mlebetan.
0: Ya karo Mbak Marina.
1: Mbak Marina nggih teng Gunung Cola, Sekendalu.
0: Iya.
1: Terus selamat kawi kali Pak Tukijo, Ponijo nih wandi.
0: Pak Tukijo.
1: Pak Tukijo. Sekendalu. Saya mau nah nggih,
0: Kak. Iya, Pak ya.
1: Lagunya apa sih yang singgit kita?
0: Iki anak Sri Huning.
1: Oh, Sri Huning yang mawan ya. Nikmawan yang makan awan apa? Yang makan awan ya, Cata Kak?
0: Iya, Pak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Pak Yo nggih teng Jatimulyo Blok Songo ni bengkel sepeda iso lancar nggih. Monggo dipun pindahaken Sri Huning.

0: Panjenengan ucapkan kering di Jawa Timuran, Prabat Bandar Lampung, Rata Mule, Ginandia, Pak Paimin, semoga-moga lek kulit duit lancar. Sekentalu wonten Pak Piono, Ibu Haji Sangi, teng Kani Rejo, sekentalu wonten Cak Dadak, teng Sukarame, Kali Cak Darsono. Sekentalu hari ini?
1: Sekentalu.
0: Sekentalu monggo, melebet.
1: Kulo tenggel.
0: Wis kita bati ta?
1: Wis. Kae tetep tok ngitung bati kira.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Ya kena kena kae blakraan meneh.
0: Iya dewe di dem-dem lah yo.
1: Lah iya.
0: Di dem-dem lebone kotak.
1: Lah iya dina Minggu ki mlaka nang Tanjung Seneng mari ngono 12 anu gajah.
0: Gajah.
1: Lah iya mari kemarin ke Tanjung Senang ini 12 gajah.
0: Wadah.
1: Berarti luru dah, luru.
0: Sedeng luwi meneh tekan-tekan mangan mana.
1: Lah iya, wis tambah akeh mangane. Heeh. Eh,
0: apa sih? Sing penting sehat ah. Iya. Ana becek.
1: Becek.
0: Heeh, sana kendang kempul, baju wangi, langit katon biru.
1: Wis becek.
0: Becek ya.
1: Ya salamnya ya kanggo Pak Tukijo Matur suwun Sugeng dalu Pak Tukijo Mas Selamat Sawi Matur suwun terus Mbak anu apa Jeng Kartini Kangkung terus Mas Santo Tinugor Mbai
0: iya lah cene anu cene roto ngono lho
1: lha iya
0: masa sawi kabeh ngono
1: apa sarang sawi kabeh ya ana kangkung ngono rempai ana
0: iya
1: kok robor
0: dikompliti ngono lho
1: ha iya sing nek kubayuran kabeh ya
0: iya
1: iki ning dremule ta
0: ah gorong-gorong aku gorong-gorong
1: oh durung ana wartane ya
0: iya
1: alung dalu ning nino muga-muga sehat
0: iya
1: terana iki sapa Pak Paimin, Pak RT
0: Paimin ya.
1: Pak Jumiran dengan lalu dari Cak Imron, Pak Yuli lalu ana iki Cak Warnoto. Ana Pak Toton ya dengan lalu ana Cak Warno Mbak Sri, Mbak Inul, ana Mbak Wati.
0: Iya.
1: Terus ana kemana ya? Iki lapor ini, ano nanti?
0: Sindangi.
1: Karanganom.
0: Oh, karena Pak Surati.
1: Ya, Pak Surati ya.
0: Sindanganom, orang Karanganom. Oh,
1: Sindanganom ya.
0: Karanganom kan kelompok Karanganom wis entek.
1: Oh iya, si kelompok itu entek wis.
0: Pindah nama Jawarno kok.
1: Lah iya karena situ kan gak tau muncul
0: belas. Iya, wis.
1: Jawarno to, sama Sasunirto.
0: Sasunirto.
1: Terus pindahin aja juga nang sendangan nanti
0: karena Pancawarno
1: Pancawarno ya nampak di Tukiran no Gatuh Api no Pak Ahmad Suyanto dan terus no
0: Pak Parno
1: Pak Parno Empang ya terus di Lampung Barat no Pak Iran ya
0: Pak Iran
1: terus no Mbak Jarwo Sengsalu, tak pernah Mbak Sri Sengsalu.
0: Iya.
1: Terus nama sing.
0: Nanti.
1: Oh, ada hari passing ya, ada hari passing. Baru di.

0: Untuk anu Talang Padang Gunung Salu. Terus sama Bainul, Gunung Salu Bainul.
1: Pak Bagio Mebel ya apa kabar nih?
0: Ah, ya alhamdulillah tambah lemu anu nih.
1: Kumise. Kumise tambah lemu.
0: Kumise tambah lemu. Terima maaf lah ya saya.
1: Iya, maaf lah.
0: Gunung Salu.
1: Paling ya terus cairin ya ya apa wis panen ta
0: ya iya ben nilane iki mbak nilane terana panto hari ya dalu racaran iki kan ana Pak Juntung wis kabeh tak ya
1: ya ya
0: ya tak kemarin becek tak ya ya terus ta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak sekajeng teng sekampung Sugeng Dalu ten Pak Yoyo teng Wai Halim nggih. Pak Margono kali Bu Eni nggih teng Wai Halim mugi ten Cak Koko soto Lamongan Wai Halim Sugeng Dalu. Monggo dipun midhangetaken becak siap sambur yuk.

Dewa tak satrio, sakti mong

Saya berbudaya pembantan bantan abang ingkang kula tresnani kados dipun dawuh sampun cekap milos manten rumiyin acara gedhe-gedhe Jawa Timuran pembantan bantan lambung mbok bilih wonten aktor ingkang kirang prayogi utawi gedhe-gedhe dereng dipun minangkani kula tata nyuwun agung ing pangapunten dalam suwun panjenengan tansah midhangetaken perempat RRI Bandar Lampung jaya-jaya wijayanti mugi kali sami kula lan tansah jaya ing dirgantara nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kayak metune semua gambar. Angin-angin layang ono ojo katik mejo tiba lah. Pikire pusing kena apa tak takoni cari kepimbang yupai imam. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih.

0: Manggurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minum Wari masih 88,5 FM dan kembali lagi bersama saya Pedro Riyadi yang akan menemani Anda setelah tadi kita mengikuti Gending Jawa Timuran bersama Cak Toto. Kali ini kita akan menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu dari Lampung. Kita awali dari Patoh Penjulang.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Rwajurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
3: Wow, api daya gue ini anak tetangga, no. Mula kaya ngerikih kan, no, yo. Padahal kan, ki omok ni, gogoran omok ni anakku. Kita nggak cak iya, no, kaya mak melanggar-langgar. Hadap pak kayang muni, kenapa, no, yo?
4: Sisi, apa gawi mo lah? Kibar mak jelas suara mo na si.
3: Udi no med, nggak melihat anak tetangga kam datas no. Lihat no, kayang Ricky. Kan seharus kan dia kan adu langgah lah aku golong anakku. Aca ya katek-katek ayai lo yo. Udah api yo med yo.
4: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosa mo di malaikat kadu lamon si. Ngaman pak ibak ngokon na yo.
3: Wah, kanya kesedak nanya kan no si. Udah api ngebani mula. Sayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu Tuha.
4: Halo enna si segelah ni stunting sa. Enna lo stunting sa.
3: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja si. Oh kan no yo.
4: Enjok ni ki stunting nah ni gagal tumbuh. Model-model gue kenal nah Indonesia.
3: Oh, stunting yuk. Terus, emang apa lah cara nyegane kenyen sana mak kena stunting no med?
4: Haji sih, haji cara nyegane.
5: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya.

Laki-laki, serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Wah, kita santeria di pantai.
5: Emang kamu mau mandi, Fa?
4: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
5: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
4: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
5: Ah, yang benar.
4: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
5: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
4: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
5: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
4: Eh, ada yang datang, Mbak.
6: Om Swastiastu, Mbak. Maaf,
4: Apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
6: Rompa TFM, Suara Budaya Lampung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamak.

0: di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang ahantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal.

pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang. Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah,

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh ya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah

aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.

nak muari inai kanca suunyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari inai kanca suunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Hayu minak muahin dai kanca so nyini di papun jenganan kuti sinjela program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelenggara ko siaran sekejung Hani Sinji Kemis 11 Juni 2026 anja studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu selamat ngerengiskon sekali di udara tetap merdeka

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Kami siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muarin dekan caso nyini di papun jenganan kuti. Kani sinji kani Kamis tanggal 11 Juni 2026 program apa RRI Bandar Lampung kembali mengudara minak muarin melalui gelombang FM 88,5 MHz ya. Dan di sekejung kani sinji minak muarin ragam acara kadusikam siapkan. Gue minak muarin tutuke anjak pukul 5 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kam awali jama mutiara pagi di Dipa kam kanah bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung menak muakiyo gue nutuki acara tersebut kidang semak kung ne sambil ngancai menak muaki beraktivitas ataupun juga hiruk pikuk di dapur ataupun juga di tempatnya beraktivitas di pagi hari ini sambil menghirup udara pagi. Tentunya kami akan putarkan lagu-lagu islami ya. Setelah acara mutiara pagi kembali bersama Pro 4 FM suara budaya Lampung dengan rangkaian lagu-lagu enak ya, dari seluruh daerah di Nusantara dalam helauni pagi kani anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat. Minak muari dacok muni gabung melalui line telepon ataupun juga WhatsApp Pro 4 di acara namu nyimah anjak pukul siwa togo pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Senalah minak muari mata acara saya dapat minak muari tutupi di sepanjang pagi kani sinji dan izinkan si kendua Amalia kayak muni Hendra Kurniawan di meja operator saya mengawali jumpa neham di pagi kani sinji anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan minak muaki semakung kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung guain nutuki acara mutiara pagi semakung nisikam haga motoh kopai lagu-lagu islami.
1: Pro 4 FM suara budaya Lampung.

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM Suara Budaya.

0: wabarakatuh. Pendengar, kami kembali ke ruang dengar Anda dengan sebuah kajian islami kali ini, Mutiara Pagi, dengan mengangkat tema meraih kebahagiaan. Dan kami sudah terhubung pula bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Henry Saprizal SAGMH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga seluruhnya kru dan juga para pendengar pun juga diberikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam hidupnya. Amin.
0: Amin ya Allah. Sebuah harapan bagi kita semua tentunya merasakan syukur selalu tiap harinya begitu ya Ustadz. Dan juga pastinya setiap manusia mendambakan kebahagiaan. Banyak orang mencari lewat harta, jabatan, popularitas dan pencapaian duniawi begitu Ustadz. Tapi tidak sedikit pula yang sudah memiliki itu tapi masih merasa ada kegelisahan dan kehampaan dalam hidupnya. Nah, kita tentunya sudah penasaran sekali Ustadz dengan kajian hari ini yang temanya menarik sekali, meraih kebahagiaan. Seperti apa sih Ustadz Islam memandang kebahagiaan? Apa saja kuncinya untuk meraih kebahagiaan? Dan bagaimana agar kita tetap bahagia meskipun menghadapi berbagai ujian dan tantangan hidup? Silakan Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparannya hari ini.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semoga selalu padaku doa kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui, kita manusia itu kepengen hidupnya bahagia. Maka banyak orang berpikir cara bahagia itu harus memiliki sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Baik itu harta, kedudukan, jabatan, pangkat. Sehingga dengan itu semuanya mereka dikatakan bisa bahagia. Namun pada hakikatnya, kebahagiaan-kebahagiaan yang didapatkan itulah kebahagiaan yang semu. Karena Allah juga pernah mengingatkan dalam Al-Quran, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu dayakan kita. Artinya, kalau kita mencari kesenangan dengan harta, kedudukan, dan jabatan, kita hanya akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang sifatnya sementara, tidak abadi. Karena harta akan bisa hilang ataupun bisa habis. Kedudukan pun juga akan bisa bergeser. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu Islam memandang kepada kita untuk meraih kebahagiaan itu bukan dengan materi gitu ya, karena itu sifatnya sementara. Ada tiga hal yang bisa untuk membuat kita bahagia. Yang pertama itu adalah idza an'ama 'alaihi syakara. Jika diberi nikmat, jika Allah berikan nikmat kepada kita, kita selalu mensyukuri. Nah, ya, selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Segala sesuatu yang Allah datangkan kepada kita itu semuanya nikmat. Itu semuanya nikmat. Ya, sehat ataupun sakit itu nikmat. Kemudian lagi kaya ataupun miskin itu semuanya nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau segala nikmat itu kita syukuri, maka insya Allah disitulah kita akan dapatkan kebahagiaan. Ini yang kita bisa lihat. Maka itulah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu syukur dengan mengucap apa, dengan selalu memujinya. Ya, dalam ayat Quran kan dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, sebutkan itu. Nah, fahaddis, selalu ucapkan itu. Maka kalau kita dapat nikmat kebaikan, kita selalu mengucapkan alhamdulillah, wa syukrillah, seperti begitu. Kalau kita mendapatkan nikmat berupakan kesusahan, kesakitan, ataupun penderitaan, kita mengucapkan inna lillah. Kelagi kita mengucapkan astagfirullah. Itu kan semuanya nikmat. Maka kalau itu yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita, segala nikmat yang diberikan kepada kita, insyaallah akan menjadi orang yang bahagia. Orang bahagia sudah pasti akan tenang hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah supaya kita ingin mendapatkan kebahagiaan, idza butuliya sabara. Jika dia diuji, dia selalu bersabar. Nah, ya, jika diuji, dia bersabar. Yang namanya kita manusia, apalagi orang beriman, itu udah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian cukup mengatakan kami telah beriman sedangkan kalian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, oleh karena itu, karena kita pasti akan diuji dalam hidup dan kehidupan ini, maka kuncinya kalau kita ingin bahagia dengan ujian tersebut dengan apa? Bersabar. Bersabar. Ya. Makanya ada orang yang ketika diuji dia dengan sabar tadi akan bawa ketenangan dalam diri dia. Karena kenapa? Dia yakin di balik setiap ujian yang Allah datangkan kepadanya itu pasti ada kebajikan yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, idza aznaba istaghfara. Jika dia melakukan perbuatan dosa, dia cepat memohon ampun kepada Allah. Ini merupakan juga kunci kebahagiaan. Banyak orang pada saat ini, kalau sudah berbuat dosa itu kayaknya kadang bangga dengan dosanya. Nah, ya, merasa bangga dengan dosa yang dia kerjakan.

0: Padahal kalau karakternya orang-orang beriman itu ketika dilakukan sebuah perbuatan dosa, dia cepat apa? Cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, dan setiap dan sebaik-baik perbuatan dosa dan kesalahan itu adalah dia cepat untuk bertobat. Nah, makanya kalau kita perhatikan orang-orang soleh dahulu itu kalau melakukan kesalahan langsung cepat bertobat gitu. Jadi bukan ditunda-tunda tobatnya, apalagi sudah tahu salah malah ngotot, itu gak akan ada dalam karakternya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita lihat nah sekarang ini banyak orang yang sudah melakukan perbuatan dosa, tapi dia malah bangga dengan dosanya. Ada yang sudah berbuat dosa, tapi dia malah emosi kepada orang yang kepada orang lain. Padahal dia yang bersalah, seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian rahimatullah sematana. Makanya kalau tiga hal ini ada dalam diri kita, selalu bersyukur, selalu sabar dan setiap ujian, menyadari ketika dia berbuat kesalahan, dia cepat bertobat, cepat minta maaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Allah alam sahab, itu sebagai awal kita untuk diskusi.
1: Masya Allah Ustadz, sebuah ini bisa dibilang adalah pengingat untuk kita semua bahwasannya kita hidup di dunia ini tentunya memiliki tujuan, dan yang paling penting adalah pastinya kita mendebar manfaat dan juga mendamba kebahagiaan yang bukan fana begitu ya Ustadz ya, tetapi kebahagiaan yang insya Allah itu juga bahagia untuk diri kita, kemudian juga bahagia untuk orang-orang lain, tidak ada yang dirugikan, dan yang paling penting adalah bagaimana agar kita juga bisa terus bersyukur kepada Allah. Ada tiga hal tadi yang disebutkan oleh Ustadz ya, terkait dengan jika Allah berikan nikmat kita selalu syukuri, jika ia diuji ia bersabar, kemudian jika ia melakukan perbuatan salah dan dosa maka segera meminta perlindungan pada Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada yang ingin bergabung juga lewat line telepon, akan langsung kita hubungkan bersama Ustadz pada hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Apin Candipuro.
1: Baik, Mas Apin di Candipuro. Kita sudah bersama dengan narasumber kita Ustadz Endri Saprizal terkait dengan meraih kebahagiaan. Silahkan pertanyaannya Mas Apin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apin sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz juga sama keluarga besar sehat Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Sukses,
1: amin.
2: Sehat Islam, Mbak Adian juga.
1: Amin.
2: Ini meraih kebahagiaan, dalam bersabar, bersyukur, dan selalu minta maaf, dan juga bertaubat Pak Ustadz. Misalnya di dunia ada peribahasa, kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak ikut. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia pun ikut. Pertanyaan saya, selain Pak Ustadz yang tadi dipaparkan, ada enggak selain itu Pak Ustadz yang lebih praktis lagi, ibaratnya gampang tapi orang jarang mengamalkannya, apa rahasianya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz, saya selalu kalian
1: sekali
2: udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa anak sekarang ingin minta hacksnya begitu Ustadz.
0: Iya. Jadi Ustadz, kalau yang paling singkatnya gampangnya gini, banyak berzikir kepada Allah. Gitu. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wazkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Lalu apa kata Allah dalam ayat yang lainnya? "Ala bizikrillahi tatma'innal qulub." Hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tenang. Kalau hati tenang itu menunjukkan orang bahagia. Gitu. Jadi jangan lupa untuk memperbanyak zikir kita. Hari-hari kita, langkah-langkah kita, setiap perbuatan kita, perbanyak zikir itu. Maka insya Allah, itulah akan memberikan kita menjadi mudah untuk jadi orang-orang yang tenang dan juga bahagia. Insya Allah itu, Mbak Dian.
1: Masya Allah Ustadz, jadi kita dengan berzikir itu salah satu kuncian ya begitu ya Ustadz ya. Supaya kita selalu mengingat Allah SWT, Masya Allah, oke. Selanjutnya Ustadz, ini sudah ada juga pertanyaan dari line WhatsApp Ustadz, dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa yang sudah ditetapkan Allah, kita tinggal menjalankan, baik maupun yang kurang. Lantas bagaimana cara sikap kita menjalankan takdir yang kurang baik? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Iya. Kuncinya adalah terus berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Itu adalah kunci yang paling terbaik. Dalam hal apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, berhusnuzonlah kepada Allah. Karena segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik bagi diri kita. Ya, misal seseorang diberikan jabatan. Ketika diberikan jabatan tersebut, dia betul-betul melaksanakannya, dia berhusnuzon kepada Allah, Allah ingin bisa untuk banyak berbuat kebajikan, maka dia akan amanah. Gitu loh. Ya. Tapi kalau dia diberikan jabatan, kemudian dia apa dalam arti kata dia tidak menjadikan itu sebagai amanah, sehingga pada akhirnya akan jadi penyimpangan. Itu membuat dia tidak akan jadi bahagia. Seperti itu, akan gelisah terus dengan jabatannya itu, takut digeser, takut dicopot dan segala macamnya. Maka kalau orang yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah itu, kalau dia berhusnuzon kepada Allah, dia akan tenang. Begitu pula ketika dia dicopot dari jabatannya, dia akan tenang. Oh, Allah pun juga memberikan saya terbaik. Boleh jadi kalau saya lama-lama dengan jabatan itu, saya akan banyak menyimpang, akan banyak melakukan kesalahan, akan lebih banyak lagi dosa saya, makanya Allah cabutkan itu daripada kita. Nah, jadi intinya itu adalah selalu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi pada kita tidak lepas dari ketetapan Allah yang Allah tentukan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita juga kali ini akan mengangkat dari line telepon terlebih dahulu. Sudah ada yang bergabung juga. Assalamualaikum.

0: sukses, sudah punya rumah, sudah punya ini kan, sehubungan dia pindah kan dari tempatnya menuju tempat dia tugas. Jadi kalau saya memandang itu mbak, itu anu Pak Ustadz, seolah-olah dia itu betul-betul untuk mencari dunia kebahagiaan. Jadi apakah hal demikian itu salah, apakah itu benar ya? Itu mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Jadi terima kasih untuk mbaknya, presenter saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairan. Kemudian untuk Pak Ustadz saya syukur, ucapkan syukur alhamdulillah jazakillah khairan. Sekian, terima kasih Pak Munir di Wetanan.
1: Baik, terima kasih Pak Munir. Ustadz, apakah tadi sempat mendengarkan pertanyaannya? Ustadz, tadi kita sempat terputus ya teleponnya ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Langsung aja Mbak Badian.
1: Iya, baik Ustadz. Ini terkait dengan berpindah begitu Ustadz. Berpindah ke tempat lain, tetapi intinya itu juga apakah kira-kira kalaupun memang ada tujuan lain gitu ya Ustadz ya, untuk mencari kebahagiaan, apakah itu betul begitu Ustadz terkait dengan berpindah hijrah?
2: Iya. Kalau seseorang berpindah satu tempat ke satu tempat yang lain, itu bukan berarti dia sekedar untuk mencari dunia. Tapi ada tujuan dia untuk melaksanakan perintah Allah, memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi hal yang paling terpenting, kalau dia sudah berkeluarga, ini ya kata kuncinya Mbak Dian ya, kalau dia sudah berkeluarga, dia membawa keluarganya. Banyak orang terjadi ketika dia pindah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperintahkan oleh Allah, kadang-kadang malah di tempat itu dia meninggalkan keluarganya. Itu malah yang akan menjadikan masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Banyak orang bercerai, banyak orang berpisah. Karena tadi antara suami istri pun juga berpisah dalam mencari kerjanya. Makanya kata kuncinya tadi adalah kalau kita bersama, kalau kita berpindah tersebut ke suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu bukan berarti dia mencari dunia. Tapi dia menjalankan perintah Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mungkin dia sudah berusaha di tempat dia yang sekarang ini, tidak didapatkan, dia cari tempat yang lain. Itu boleh. Karena Allah juga memberitakan kepada kita, untuk kita apa? Bertebaran di muka bumi ini, untuk mencari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi bukan menunggu, karena dia mungkin di, karena boleh jadi tempat itu dia tidak mendapatkan apa-apa, dia cari tempat yang lain. Insyaallah begitu Mbak Dian.
1: Baik.
2: Jadi boleh itu bukan termasuk bukan orang yang tidak bersyukur. Ya.
1: Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk jawabannya atas pertanyaan Bapak Munir di Waikanan. Selanjutnya sudah terhubung kembali dari line telepon. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Baik, Ibu Maimunah, boleh agak sedikit menjauh dari speaker radionya, Bu?
3: Iya, iya. Ini dengan ya?
1: Dengan Dian, Ibu. Salam kenal.
3: Iya.
1: Baik.
3: Maaf ya, lupa terlalu.
1: Iya, enggak apa-apa. Ibu Maimunah, kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Andri Saprizal terkait dengan tema meraih kebahagiaan. Silahkan untuk pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Bu.
3: Saya mau nanya tentang ini lain ini ya, lain judul. Ya, saya mau nanya, kalau kan doa tidur, doa puasa ada kan? Nah, cuman sebelum doa tidur atau sesudah tidur itu berhubungan sama suami, sebelum tidur misalnya berdoa hubungan sama suami bisa enggak? Kira-kira apa dibolehkan? Pagi
1: sakan,
3: ya, tolong
1: menjelaskan
3: ya Ustaz.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jawabannya Ustaz.
2: Ibu sekalian, Ibu Maimunah, insyaallah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling terbaik, kalaupun kita mau tidur, sudah berhubungan suami istri, maka kuncinya sebelum kita tidur itu adalah bersihkan dulu kotorannya, berwudu. Nah, kalau belum bisa sempat untuk mandi di saat itu, boleh kita bersihkan dulu kotorannya, ya. Lalu kita berwudu, baru kita boleh tidur. Boleh kita baca doa, seperti begitu. Ya, boleh kita baca doa. Insyaallah begitu Bu, Ibu. Wallahu alam bishawab.
1: Terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kali ini kita kembali lagi untuk di line

0: WhatsApp-nya. Ini sudah ada Ibu Siti di Pringsewu. Ustadz, dikatakan ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lantas bagaimana ya Ustadz sedari dini menanamkan rasa syukur kepada anak-anak dalam setiap kondisi, baik lapang maupun sempit, baik kaya ataupun miskin dan lain sebagainya, supaya menjadi pribadi yang bahagia seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hal yang paling terpenting dalam pendidikan anak kita adalah di mana kita memastikan konsumsi yang kita berikan kepada anak-anak kita dalam keluarga kita adalah rezeki yang halal. Bagaimana kita akan mendapatkan anak yang akan memiliki kebahagiaan dalam hidupnya kalau rezeki yang kita bawa untuk anak-anak kita adalah rezeki yang haram? Itu tidak akan dapat kebahagiaan apapun begitu, dan juga tidak akan menumbuhkan sisi kebaikan pada anak-anak kita itu nantinya. Maka pastikan kita sebagai orang tua itu memastikan rezeki yang kita bawa ke dalam rumah tangga kita adalah rezeki yang halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga kita. Si ibu, bapak menjadi teladan. Ketika kita ingin meminta kepada anaknya, kita pun juga sudah melakukan perbuatan tersebut. Nah ini, jadi rezeki yang halal, menjadi teladan ke depan rumah tangga. Kemudian lagi yang ketiga, selalu membangun komunikasi. Selalu membangun komunikasi, gitu. Ya, ngobrol dengan anak tentang hal hidup dan kehidupannya. Insya Allah seperti begitu. Allah alam bisawab.
0: Wallahu a'lam bishawab. Dengan tentunya beberapa kunci mendidik anak tadi ya Ustadz ya, berikan rezeki halal, menjadi tauladan, dan juga selalu membangun komunikasi. Insya Allah semoga anak-anak juga saat diberikan ilmu terkait dengan meraih kebahagiaan juga lebih bisa menerima dengan baik begitu ya Ustadz ya, dengan segala kondisi yang ada. Baik Ustadz, ini sudah ada Bapak Lukman di Tanjung Karang bergabung lewat line WhatsApp. Ustadz, izin mau tanya, maaf kalau di luar tema. Bagaimana hukumnya kalau istri saya suka live di aplikasi dan live itu pasti ngobrol segala macam, tidak untuk sesama wanita saja, pasti ada lelakinya juga. Terima kasih Ustadz, mohon pencerahannya.
1: Iya. Kalau kita ingin ngobrol dan segala macam, apalagi seorang wanita, berbicara secukupnya dan sesuai dengan hajatnya saja, gitu. Dan hindari perkataan-perkataan yang menjurus kepada hal-hal yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, seperti begitu. Boleh saja saya katakan tadi, kalau memang dia menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, tetapi setelah sesuai dengan apa yang dia sampaikan saja, dengan sesuai mungkin ada pertanyaan dalam live-nya tersebut, sesuai dengan apa yang saya jawab sudah cukup, nggak perlu berpanjang-panjang dalam kalam. Insya Allah begitu. Jadi boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam pembicaraannya suami melihatnya itu suatu kali menyimpang, maka ada kewajiban bagi suami untuk mengingatkannya. Seperti itu. Karena tanggung jawabnya adalah suami juga punya tanggung jawab hal itu tersebut. Seperti begitu. Makanya dia live-nya itu dalam hal apa? Kalau membawa kepositifan, membawa kemanfaatan bagi orang lain, boleh. Walaupun di situ ada laki-laki dan orang lain, kalaupun ada pertanyaan, maka secukupnya yang bisa dia lakukan. Nggak perlu berlama-lama dalam hal tersebut. Kalau sudah selesai, sudah cukup. Allah alam bisawab.
0: Allah alam bisawab. Baik Ustadz, kita sudah ada pertanyaan kembali. Ini dari line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Waikanan.
0: Baik, hamba Allah di Waikanan. Ini kita sudah terhubung dengan Bapak Ustadz Andri Saprizal terkait meraih kebahagiaan. Silakan pertanyaannya.
2: Pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Pagi.
2: Ini mau tanya Pak Ustadz. Apa saja kunci kebahagiaan Pak? Itu aja Pak. Tolong dijawab Pak.
0: Baik.
2: Makasih ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Baik Ustadz, mungkin tadi kita sudah sampaikan di awal, tetapi mungkin baru bergabung, silakan Ustadz untuk disampaikan kembali kunci kebahagiaan Ustadz.
1: Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita ingin meraih kebahagiaan, pertama harus bersyukur. Yang kedua, kalau kita diuji, kita harus sabar. Yang ketiga, kalau kita melakukan perbuatan dosa, cepat untuk bertobat. Ya tidak untuk menunda tobat kita. Tadi ada tambahan lagi, yaitu memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau ini semuanya kita lakukan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun harta kita sedikit, walaupun kita cukup, kebutuhan kita tercukupi, ya, ataupun juga kekurangan, kalau kita melakukan hal ini, insya Allah kebahagiaan akan terus kita raih. Wallahualam bishawab.
0: Wallahualam bishawab. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ustadz, ini kita sudah terhubung juga dengan Ibu Nur Hayati di line WhatsApp. Ibu Nur Hayati di Bandar Lampung. Ustadz, ini masih terkait dengan era digital sekarang, media sosial. Saya sudah merasa bersyukur Ustadz, tetapi saat melihat media sosial, hidup orang itu kayaknya lebih bahagia. Kok kayaknya muncul lagi rasa iri gitu ya Ustadz ya. Gimana caranya untuk menjaga diri ini? Dan apakah rasa iri itu lumrah? Bagaimana caranya Ustadz untuk menanggapinya? Terima kasih.
1: Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah mengungkapkan kepada kita, iri itu boleh dalam dua hal. Itu ya. Yang pertama, iri kepada orang yang berilmu dan ilmu itu diamalkan. Yang kedua, iri kepada orang yang berlebihan hartanya dan harta setelah dia impakkan dalam kebajikan. Ya, dia pergunakan untuk kebajikan. Nah, dua hal itu yang kita boleh. Tapi kalau kita iri dalam membanding-bandingkan harta dengan kita, itu suatu yang malah menyimpang, akan merusak cara berpikir kita. Seperti begitu. Jadi boleh dua hal itu yang kita boleh iri. Ya, orang diberikan ilmu, ilmunya diamalkan, orang diberikan harta, harta itu bermanfaat untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, dua hal itu yang diperbolehkan kepada kita untuk iri.
0: Wallahualam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan juga dari Bapak Hendra di Lampung Selatan. Ustadz, bagaimana caranya? Ini beda-beda tipis. Bagaimana cara untuk membedakannya antara bersifat kona'ah dengan berserah tapi seperti hanya menunggu saja rezeki yang datang? Seperti itu Ustadz. Terima kasih.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kona'ah itu kan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, merasa puaslah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu namanya kona'ah. Ada lagi kalau kita berserah diri itu kepada takdir Allah, itu diperbolehkan setelah kita berusaha. Makanya ketika salah seorang sahabat membiarkan ontanya tidak diikat, ketika Rasul tanya, kenapa kau tidak ikat ontamu? Aku berserah diri kepada Allah. Mau seperti apa, mulai di segala macam, ya itu udah takdirnya. Enggak seperti begitu, kata Rasul. Ikat dulu ontamu, setelah engkau ikat, baru kau berserah diri kepada Allah. Nah itu. Jadi begitu pula, makanya, kalau kita kona'ah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bertawakal, itu apa? Setelah kita berupaya, berusaha, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istilah dengan apa yang kata Allah dalam Al-Quran, fa'idha azamta fatawakkal Allah. Jika kamu sudah berazam, sudah berusaha, lalu serahkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang terbaik untuk diri kita. Dan ketika Allah putuskan itu kepada kita, kalau mungkin bertentangan dengan apa yang kita inginkan, tapi jadi itu yang lebih baik untuk kita. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, asa antuk lihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi yang sesuatu yang kau benci itu malah benar-benar Allah lebih baik untukmu. Wa asa untuk hibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, boleh jadi kamu suka itu malah buruk untukmu. Nah, disinilah maka tadi kita berserah diri kepada Tuhan, setelah kita berusaha setelah apa yang Allah takdirkan kepada kita, yang telah Allah takdirkan kepada kita, maka tetaplah kita bersuzon, karena itu mungkin terbaik untuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Jadi harus tetap ada ikhtiar ya Ustadz ya. Iya. Tadi sebuah analogi yang wah masuk akal sekali terkait dengan mengikat unta begitu ya Ustadz ya. Tetap iya. Ibaratnya harus juga dicari yang namanya rezeki itu. Barulah kemudian kita bisa bertawakal dan juga berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Aisyah di Metro. Ustadz, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap tenang dan bahagia ketika harapan yang kita inginkan belum terwujud? Ini setiap orang pasti punya pencapaian ya Ustadz ya. Dan kadang-kadang kita ngerasa gelisah kalau belum tercapai nih hajat kita. Betul. Bagaimana caranya Ustadz biar tetap kita merasa bahagia dan menjaga hati?
1: Iya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita inginkan, sesuatu yang kita inginkan, kalaupun tertunda, bukan Allah ingin menundanya, tapi Allah masih senang dengan dengan kita terus meminta kepadanya. Itu dia kata kunci pertama. Karena Allah menjadi Allah senang kita terus meminta kepadanya. Ya. Ini kemudian lagi yang kedua, dengan segala sesuatu yang kita minta, kalaupun belum terpenuhi kepada Allah, Allah kepada kita. Karena boleh jadi pun pula, karena mungkin kita belum siap dengan menerima hal itu nantinya. Nah, ya, karena Allah tahu segala sesuatu tentang diri kita. Ya, kita Allah sangat tahu tentang diri kita. Kalaupun Allah belum berikan kepada kita, boleh jadi sayangnya mungkin belum siap untuk menerima itu semuanya nantinya. Atau saya belum memiliki kekuatan apapun untuk menanggung apa yang saya inginkan itu semuanya. Ini. Itulah makanya ketika salah seorang sahabat Abu Darda, ya kalau tidak salah Abu Darda ya, datang kepada Rasul, ya Rasul, tolong berikan saya jabatan. Nah, padahal kita tahulah kalau itu seorang sahabat, sahabat itu pasti amanah, pasti ini. Tapi kan gak dibutuhkan itu saja. Apa kata Rasul? Engkau belum sanggup, kata Rasul. Engkau tidak akan bisa, seperti begitu. Sahabat tersebut kan kita udah tahu karena dia tidak memiliki, karena dia tidak sanggup, dia tidak akhirnya meminta lagi. Karena boleh jadi itu bukan muyul dia, bukan kecenderungan dia, tapi ada kecenderungan lain yang mungkin dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalaupun Allah ingin berikan kepada kita belum diberikan, boleh jadi Allah masih senang kita terus meminta. Kalaupun Allah bukan berikan kepada kita sesuatu itu belum jadikan buat kepada kita, boleh jadi permasalahan kita mungkin belum siap atau belum kuat untuk menerima apa yang kita diberikan Allah itu nanti. Jadi Allah memberikan kita pasti ke dalam kondisi kita betul-betul sudah siap. Allah alam bisawab.
0: Wallahu alam bisawab. Jadi kita tetap berhusnuzon ya Ustadz ya, kalau belum dikasih memang mungkin kita ini belum layak, maka mari kita selalu memantaskan diri supaya saat memang rezeki itu datang kita insyaallah sudah siap begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Mau bertanya terkait menghindari masalah ghibah, sedangkan banyak orang pada ghibah. Ini mungkin ada sangkut pautnya juga dengan meraih kebahagiaan. Banyak juga yang ngerasa kok seneng gitu loh, ada perasaan bahagia saat berghibah. Atau mohon maaf ya Ustadz, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, oh saya udah paling mantep gitu. Atau gimana gitu Ustadz ya, mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya, Bapak Ibu sekalian yang rahmatullah SWT, Pak Mardi. Yang jelas berghibah itu kan sesuai dilarang dalam Islam, gitu ya. Berghibah itu satu yang dilarang dalam Islam, seperti begitu. Makanya karena kenapa sesuatu yang dilarang dalam Islam berghibah tersebut? Karena dampak daripada ghibah tersebut adalah merugikan diri orang yang berghibah itu. Apa kerugiannya? Amal soleh yang dia kerjakan, yang dia miliki, itu akan digugurkan oleh Allah, bahkan diberikan kepada orang yang dia ghibah. Itu kerugiannya, seperti begitu. Nah, makanya kalau kita membicarakan tentang seseorang ya, tentang hal apa yang mau kita bicarakan tentang orang tersebut, kalau keburukannya kita perbandingkan dulu. Saya juga punya keburukan, ngapain saya ceritakan keburukan orang lain? Harusnya saya sibuk dengan keburukan diri sendiri. Gitu ya. Kalau itu kebajikannya, tapi jangan sampai kita malah nanti menyimpangkan diri kita dengan memuji yang berlebih-lebihan. Seperti begitu. Sehingga pada akhirnya kita akan terjebak seolah-olah orang yang kita puji tersebut adalah makhluk tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa. Nah, jadi fanatisme. Ya, fanatisme buta pada akhirnya. Nah, oleh karena itu, di dalam Islam, kita disuruh memiliki sifat tawasud, pertengahan, gitu. Ya, sifat pertengahan. Itulah sifat yang paling paling aman dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, tidak terlalu mencela, juga tidak pula-pula terlalu memuji, tawasud, seperti begitu. Maka dalam hal apapun, dalam kita melakukan suatu apapun, timbang-timbang dulu sisi manfaat dan sisi mudharatnya kalau kita menyampaikan itu. Nah, yang kesekian ini memiliki sifat tawasudnya, memiliki sifat pertengahan. Allah alam bisawab.
0: Allah alam bisawab. Jadi jangan berlebih-lebihan ya Ustadz ya. Nanti ketika kita terlalu memuji seseorang, dia melakukan kesalahan, kita kecewa. Kadang-kadang terlalu bergantung pada manusia juga, jadinya kecewa gitu ya Ustadz ya. Dan bagaimana pula cara kita supaya saat kita itu memang lagi dipuji juga jangan terbang. Kemudian bagaimana saat kita sedang diuji tidak tumbang. Amin. Baik Ustadz, kita sudah berada di akhir pertemuan kita pada hari ini di Mutiara Pagi. Tentunya kita juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz supaya kita tetap bisa menjaga hati dan juga meraih kebahagiaan yang tentunya bukan bahagia yang fana, tetapi bahagia yang insya Allah dunia akhirat. Silakan Ustadz untuk pesan-pesan.
1: Iya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puncak kebahagiaan kita itu ada di hati kita. Jadi bukan di dalam, di materi kita. Nah, bukan di materi, tapi di hati kita. Maka oleh karena itu, hidupkanlah hati kita dengan zikir dan takar kepada Allah, maka kita akan bahagia. Tidak dalam bentuk simbol-simbol duniawi ataupun dengan sisi materi yang nampak dalam mata kita. Kan itu sifatnya hanya sementara, tinggal lalu begitu saja. Hari kita dapatkan, bisa jadi besok habis. Tapi kalau hati kita selalu kita tata dengan baik, maka insya Allah itulah akan menghidupkan diri kita dalam langkah dan kehidupan. Semoga Allah selalu memberikan ketenangan dalam jiwa kita, menghidupkan hati kita dengan zikir dan takar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita raih dalam kehidupan dunia, yang selalu kita minta dalam setiap doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu akan betul-betul terwujud karena kita selalu menjaga dan bersihkan hati kita. Demikian Mbak Dian dan seluruh para pendengar, semoga Allah bimbing kita dengan hidayahnya, istiqomah kita dengan ketaatan kepadanya, dan selalu Allah hidupkan hati kita sehingga kita akan selalu berbahagia dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, baik susah, senang, tetap bahagia. Dalam keadaan kurang ataupun kelebihan, tetap kita bahagia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Henry Aprizal SAGMH untuk kajian pada hari ini di Mutiara Pagi terkait meraih kebahagiaan. Semoga melalui kajian ini kita semakin menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh kemana-mana, tetapi sesuatu yang tumbuh dari hati yang beriman, bersyukur, dan senantiasa mengingat Allah SWT. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bahagia di dunia, penuh keberkahan dalam setiap menjalani kehidupan, dan memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz, dan selamat kembali menjalankan kegiatannya. Insyaallah sharing pada hari ini sangat bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya obrolan kita di Mutiara Pagi pada hari ini terkait meraih kebahagiaan. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

Nah, muari jumlah kendaraan listrik yang beroperasi di Bandar Lampung terus bertambah. Kondisi ini mendorong Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mulai mengkaji kebutuhan alat uji KIR khusus kendaraan listrik atau electric vehicle. Kepala UPT KIR Dishub Kota Bandar Lampung mengatakan perkembangan kendaraan listrik di daerah menunjukkan tren yang cukup baik, sehingga pemerintah perlu menyesuaikan sarana pengujian dengan teknologi transportasi yang terus berkembang. Menurutnya, pengadaan alat pengujian kendaraan listrik menjadi salah satu opsi yang akan dipertimbangkan apabila populasi kendaraan listrik terus meningkat. Dishub menilai keberadaan kendaraan listrik akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang seiring berkembangnya transportasi ramah lingkungan di Indonesia. Untuk itu, kesiapan infrastruktur pendukung menjadi salah satu aspek yang perlu pemerintah persiapkan sejak dini. Upaya ini agar pelayanan pengujian kendaraan tetap berjalan optimal. Beranjak mit informasi Saibari, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam tidak sekedar memaknai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai pergantian kalender, melainkan sebagai momentum untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Semangat hijrah harus tercermin dari kepedulian kepada sesama, bagaimana menjaga lingkungan, serta komitmen untuk selalu menghadirkan kemaslahatan di tengah masyarakat. Menurutnya, esensi dari beragama adalah menebarkan kasih sayang, bukan permusuhan. Ia mengingatkan agar narasi agama tidak disalahgunakan untuk memecah belah bangsa. Selain refleksi personal, Menteri Agama juga menyerukan restrukturisasi peran masjid di era modern, merujuk pada sejarah penetapan kalender hijriah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Momentum hijrah Nabi Muhammad SAW adalah awal dari pembangunan peradaban baru. Pada masa itu, masjid berfungsi multisektoral. Menurutnya, masjid tidak boleh pasif dan hanya menjadi tempat ibadah ritual, melainkan harus hidup sebagai pusat pendidikan, musyawarah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian Wakca jam 6, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Prompat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk minak muahi yang barangkali hari ini, pagi ini sudah mulai beraktivitas ya, baik itu di dapur, di pasar, dimanapun berada gitu, atau barangkali yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju tempatnya beraktivitas ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Program 4 RRI Bandar Lampung hari ini kembali mengudara minak muahi dan juga menemani minak muahi di Helauni Pagi Kani Togo pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Kepak kabak nih minak muahi, kekalau minak muahi senyini dalam keadaan sehat, dan tentunya minak muahi harus tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Dan tentunya minak muahi selain harus bersemangat, harus juga tersenyum minak muahi ya, karena senyum itu gratis gitu ya. Dan juga senyum itu adalah sebagian daripada ibadah gitu. Jadi kalau seandainya pengen ngumpulin pahala, ya udah senyum-senyum aja sama orang gitu ya. Asal jangan berlebihan gitu ya. Karena kalau seandainya berlebihan bisa dibilang-bilang harus jadi pasien gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu minak muahi ya. Karena dengan melakukan hal kecil yang bisa membuat orang senang, itu juga sudah menjadi pahala untuk kita. Lagu-lagu daerah Lampung, lagu-lagu dangdut, tepatnya dangdut daerah Lampung Amalia hadirkan di Helauni Pagi Kani di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati. Mengenal moto kota.

0: Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan motto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

Ya, menemui masih bersama Amalia di pagi Khani Sinji ya. Dan menemui tentunya lagu-lagu daerah Lampung, Pagun Amalia Potokon Togo pukul 7 waktu Indonesia Barat di Helauni pagi Khani. Menemui kham pandayu pepika komoditas bahan pokok ataupun juga kebutuhan bahan pokok di pasar enji hargane kadu uat saya caka uat saya stabil tapi kelamonan harga-harga kebutuhan pokok itu caka unyin minak muahi ya. Dan tentunya dengan kenaikan harga kebutuhan pokok beberapa daerah ataupun juga khususnya pemerintah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung itu mengupayakan agar harga-harga kebutuhan pokok ini juga tetap stabil dengan menggelar yang namanya gerakan pasar murah gitu minak muak ya. Dan tentunya dengan adanya gerakan pasar murah itu adalah bisa dibilang sebagai langkah nyata ya dalam upaya untuk mengendalikan inflasi daerah dan juga sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, Mina Muahi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini menggelar gerakan serentak penetrasi pasar murah ya. Dan gerakan penetrasi pasar ini difokuskan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau gitu menak muak ya, terutama di tengah kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak kita yang terjadi sejak Mei 2026 menak muaki. Jadi memang melalui gerakan penetrasi pasar ini diharapkan masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Tentunya kegiatan ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, dan juga Bidang Perdagangan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Nah, di Lampung Selatan sendiri minak muahi, kegiatan penetrasi pasar ini dilaksanakan di 3 lokasi, yakni di Pasar Kalianda, Pasar Sidomulyo, dan juga Pasar Katibung minak muahi ya. Untuk di Kalianda berlangsung pada tanggal 9 hingga 10, kemudian dilanjutkan di Pasar Sidomulyo pada pekan depan dan ditutup di Pasar Katibung pada akhir Juni 2026. Dicatat itu minak muaki ya. Dan pemerintah daerah ini menyiapkan langkah antisipatif ya apabila ada tambahan pasokan dari Bulog. Jadi kalau seandainya stoknya itu tersedia, maka kegiatan penetrasi pasar ini juga akan diperluas ke pasar Bakauheni untuk menjawab laporan kekosongan stok minyak kita yang sempat terjadi di wilayah tersebut. Nah, tingginya respons masyarakat juga menjadi indikator ya minak muahi kalau program ini juga memberikan manfaat nyata tentunya bagi warga khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan untuk memastikan informasi kegiatan menjangkau masyarakat secara luas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan juga menggandeng camat, lurah, kepala desa, dan juga pengelola pasar dalam melakukan sosialisasi dan juga penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Tentunya melalui gerakan penetrasi pasar ini, Pemkab Lampung Selatan juga berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, kemudian daya beli masyarakat juga terlindungi dan upaya pengendalian inflasi daerah dapat berjalan lebih efektif. Ya, minak muahi memang ya. Kalau saya udah ngomongin soal harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi gitu, itu pasti yang menjerit adalah ibu-ibu di rumah gitu. Karena ya
peran dari seorang ibu itu sangat penting gitu menak muak ya, untuk keberlanjutan sebuah keluarga gitu, mulai dari suami, kemudian anak-anak gitu ya, kemudian juga suasana rumah gitu. Karena biasanya nih kalau seandainya harga-harga kebutuhan pokok itu naik di pasar, nah itu juga bisa mempengaruhi suasana rumah gitu. Mulai dari misalnya dalam satu minggu barangkali bisa setiap hari makan ayam gitu, ataupun juga bisa setiap hari misalnya 5 hari itu makan ayam atau 4 hari makan ayam. Nah sekarang dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi gitu kan, hampir semuanya itu barangkali makan ayamnya bisa seminggu sekali gitu. Contoh kecilnya seperti itu gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau seandainya memang harga kebutuhan pokok itu tidak mengalami kenaikan gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi suasana rumah gitu merah muak. Karena karena mulai juga ngerasain gitu ketika harga-harga di pasar itu mulai naik. Nah jadi menu makanan di rumah juga ikut terdampak gitu ya. Ya udah Mina Muaki, tentunya kita harapkan semoga harga-harga kebutuhan pokok di pasar itu segera stabil gitu ya. Harapannya sih turun gitu ya harga-harganya gitu. Dan tentunya juga pemerintah terus mengupayakan segala hal ya untuk mengendalikan inflasi daerah, seperti gerakan pangan murah, kemudian juga ada juga gerakan penetrasi pasar murah gitu ya menak muaki. Tentunya itu juga harus kita apresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah kabupaten kota yang ada di Lampung.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Allah lawi, mati kak sedup-sedup menu di jajah. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mana cubik. Hanya aku cuba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedup ni.
3: Gihus tak lagi kuah cubik na susi. Bangit ni haniku mengandi jangan bangit keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
2: Tapi munih mula katong di jala. Apa yang sengaja mu katong meni jala?
3: Hutangmu! Hutangmu banyak hutangmu!
2: Nah masalah hutang, may disang unjak nambil kahawan ni ku tunggu-tunggunya kang bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong. Jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat kebayar hutangnya. maniku.
3: Tanggung jawab niku sa tanggung jawab kenyak ku katong segok ku duit lain memenganan ku haji niku.
2: Ulih tokok nganek sebangi moneh, nek ana moneh nyambek hutang jamaniku. Ya pisalahnya ku nyek tokok nganek tano.
3: Salah, banyak pai hutang, ampai nganek si bangi.
2: Alah ngutang kacu tidak tembok lala niku.
3: Sebar ku niku dijanji menong, ku sebar ku niku jin liom niku.
2: Nikane mak nyak
3: hutang. Banyak hutang sawen, banyak
2: lagi.
4: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

Iya, Menak Muari, pemerintah Kabupaten Lebak, Banten ini mengimbau masyarakat di daerahnya agar tidak membakar ilalang atau rerumputan yang mengalami kekeringan untuk mencegah kebakaran di kawasan hutan. Saat ini wilayah Kabupaten Lebak ini punya kawasan hutan terluas di Provinsi Banten, sehingga potensi kebakaran itu berpeluang bila musim kemarau panjang. Jadi masyarakatnya diimbau untuk tidak membakar ilalang rerumputan yang mengalami kekeringan setelah membuka lahan perkebunan dan juga pertanian. Karena kalau ilalang itu dibakar, maka dikhawatirkan bisa meluas, terlebih angin cukup besar di musim kemarau. Kawasan hutan di Kabupaten Lebak, selain hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, juga hutan adat dan hutan produksi. Jadi kalau kawasan hutan itu mengalami kebakaran, dipastikan mengalami kerugian besar. Selain merusak lingkungan, juga tentunya berdampak terhadap ekosistem dan juga populasi satwa yang ada di daerah tersebut. Nah, maka dari itu pihaknya meminta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk tidak membuang puntung rokok ke semak belukar karena bisa berpotensi menimbulkan kebakaran ya. Selama musim kemarau tentunya sangat berpotensi terjadi kebakaran hutan, sehingga dioptimalkan sosialisasi kepada masyarakat yang membuka ladang supaya tidak membakar ilalang rerumputan yang mengalami kekeringan. Selain itu juga masyarakat harus mewaspadai kebakaran permukiman penduduk dengan memperhatikan kabel listrik ya, guna mencegah terjadi korsleting ataupun juga yang lainnya, karena biasanya korsleting itu bisa menimbulkan percikan api dan berpotensi terjadi kebakaran gitu, Menak Muaki ya. Ia juga mengajak masyarakat Baduy pada musim kemarau agar mencegah terjadi musibah kebakaran, sebab kebakaran di permukiman warga Baduy kalau sudah memasak makanan ya, ada baiknya untuk segera dimatikan bara api yang ada di dalam tungku. Sebagian besar kebakaran di Baduy itu akibat bara api tidak dimatikan dan di atas tungku terdapat kayu bakar, sehingga kayu bakarnya itu mengeluarkan percikan api. Jadi dihimbau ataupun juga diwaspadai kepada masyarakat juga ya, mengenai kebakaran selama musim kemarau.

0: Cuaca jam 7.
1: Mina Muaki, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah mendistribusikan hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah sebagai bagian dari program modernisasi layanan kesehatan nasional. Distribusi alat kesehatan modern bertujuan meningkatkan kemampuan rumah sakit daerah sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke kota besar. Seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir yang telah dilengkapi berbagai peralatan medis modern dan akan terus mendapatkan peningkatan fasilitas secara bertahap. Selain memperkuat fasilitas kesehatan, pemerintah juga terus memperluas pembangunan infrastruktur kesehatan di berbagai daerah. Pemerintah telah membangun 22 rumah sakit umum daerah pada 2025 dan kembali membangun 22 rumah sakit baru pada 2026. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit merupakan bagian dari target pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara merata di seluruh Indonesia. Beranjak mit informasi saibari, naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah berdampak pada kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke objek wisata Jatilui di Tabanan, Bali. Selain harga dolar naik hingga membuat rupiah anjlok, dampak perang yang terjadi di Timur Tengah juga menjadi salah satu kendala menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Jatilui. Manajer Jatilui mengatakan untuk mengembalikan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang datang ke daerah tujuan wisata Jatilui, pihak manajemen akan melakukan inovasi dengan mengadakan event lari bertajuk Bali Tourism Run yang akan digelar pada Minggu 21 Juni 2026 mendatang. Adapun target jumlah peserta yang akan mengikuti lari menggapai 2.000 orang atau 2.000 peserta. Dan sampai hari ini yang sudah mendaftar tercatat 1.000 orang. Dengan 2.000 pelari ini pihaknya optimistis kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata Jatilui bisa meningkat 100%. Bali Tourism Run